0: sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
1: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
0: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
6: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
6: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
7: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi

0: menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
1: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
2: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
3: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik yang keringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, ya, gurun-gurun itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok

0: di Perum Bulog yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
2: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa informasi kita di sepanjang hari ini, 8 Juli 2026. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon ada Ando Prasetyo. Ando.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan didominasi berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan didominasi berawan dan menjelang pagi esok hari berpotensi terjadi hujan ringan. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 94%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin 7 hingga 38 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan yang dapat disertai petir dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat, serta memiliki kecepatan antara 22 hingga 57 km per jam. Diharapkan untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @infocuaca_sangihe serta aplikasi BMKG Naha melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Pendengar, update informasi untuk Anda dari Gunung Api Awu Sangiha. Hari ini 8 Juli 2026, secara meteorologi cuaca berawan. Kemudian angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 22 sampai dengan 27 derajat Celcius serta kelembaban udaranya 64 sampai 78%. Untuk kegempaan sendiri tektonik jauh jumlah 9 dengan amplitudo 3 sampai dengan 16. Tidak terbaca, durasi 64 sampai 124 detik. Dengan tingkat aktivitas Gunung Awu masih di level 3 atau siaga. Ada beberapa rekomendasi yang tentunya harus dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun juga pemerintah daerah. Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk menyusun laporan Didi Wahyudi Purnama Putra Bina, sedangkan untuk sumber datanya KSDM, Badan Geologi, PVMBG, dan Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif pagi yang tentunya menghadirkan informasi penting aktual sekaligus menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Dan untuk pagi ini kita dengan topik efisiensi anggaran, apa dampaknya bagi ekonomi masyarakat Sangiha. Belakangan ini memang masyarakat cukup sering mendengar adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Sebagian masyarakat bertanya-tanya apakah pembangunan akan berkurang, apakah harga kebutuhan pokok akan naik, atau apakah kesempatan kerja akan semakin sulit. Nah, semua pertanyaan tersebut pendengar RRI akan kita bahas secara terbuka bersama dengan dua narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna saat ini adalah Bapak Yusa Karame Esos selaku Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Baik.
0: Oke. Terima kasih tentunya sudah hadir bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna dalam dialog interaktif di pagi ini. Dan pendengar RRI, sebentar juga kita akan bersama dengan Kadis Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trenov Ponto SH. Jadi sekali lagi pendengar RRI, selain Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebentar narasumber kami juga ada Bapak Trenov Ponto SH selaku Kadis Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar RRI bisa bergabung juga di dialog interaktif ini melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz untuk memonitor. Sedangkan untuk Anda yang ingin gabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009 bisa telepon biasa maupun juga bisa masuk di nomor WA dengan nomor yang sama pendengar, juga melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Sekali lagi bisa di live streaming Facebook RRI Pro 1 Tahuna karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Baik, pendengar RRI, untuk memberikan pemahaman tentunya kepada masyarakat ya terkait dengan topik yang kami angkat di pagi ini, dampak efisiensi anggaran terhadap ekonomi masyarakat kita.

0: ke sisi kebijakan pemerintah daerah dulu. Di sini ada Pak Kabak. Pak Kabak, masyarakat sering mendengar istilah efisiensi anggaran, tetapi sebagian masih menganggap bahwa efisiensi ini berarti semua kegiatan pemerintah akan dikurangi. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan efisiensi anggaran? Kemudian apa tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini, khususnya kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Walaupun efisiensi anggaran ini sebenarnya sudah setahun lebih ya Pak, ya, Pak Kabak berjalan, tetapi mungkin masih ada juga masyarakat yang belum tahu terkait dengan efisiensi ini. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan pendengar RRI di mana saja berada. Yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan sejak tahun yang lalu oleh Pak Presiden, oleh pemerintah pusat, itu memang ada efisiensi anggaran khusus untuk pemerintah pusat yang dahulunya, kemudian merambah sampai ke efisiensi anggaran yang diterapkan di daerah-daerah, bahkan sampai di kampung ya, efisiensi untuk dana desa. Mungkin untuk dampak ya dari efisiensi anggaran ini bagi masyarakat, khususnya mungkin di Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu kita butuh analisis dan kajian yang lebih mendalam mungkin terkait ini, dampak nyata ya yang terjadi di masyarakat. Tapi secara umum ya, bisa kita lihat bahwa dampak ini bisa saya kategorikan dampak negatif dan positif.
0: Ada dua sisi ya, ini berarti ya.
1: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat, yang ini pertama perputaran uang di masyarakat itu berkurang. Ya. Kemudian penurunan pendapatan pelaku UMKM ya, tentunya rumah makan dan sebagainya itu, karena dampak dari efisiensi anggaran itu. Kemudian berkurangnya kesempatan kerja seperti yang disampaikan tadi. Ya. Kemudian ada melambatnya pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat itu menurun. Itu sudah pasti. Ya. Kemudian dampak positif dari efisiensi anggaran ini oleh pemerintah, yakni anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Itu kira-kira hal negatif dan positif yang boleh dialami oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan efisiensi atau pengurangan anggaran yang ada pada pemerintah itu sendiri.
0: Oke, okay. Ya. Terjadi juga berarti kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ya Pak?
1: Ya, terjadi sejak tahun yang lalu.
0: Oke, kalau tadi Bapak membahas terkait dengan dampak, kalau kita berbicara terkait dengan tantangan, apa tantangan yang sedang dihadapi pemerintah sehingga penggunaan anggaran harus lebih selektif lagi?
1: Ya, tantangan kepada pemerintah terkait dengan anggaran untuk lebih tepat sasaran, ya dana yang sebelumnya mungkin digunakan untuk kegiatan yang kurang prioritas, ya, ini dapat dialihkan ke pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ya, kepertanian, perikanan yang menyentuh masyarakat itu sendiri. Kemudian mendorong efisiensi birokrasi, yakni pemerintah terdorong bekerja lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi dan mengurangi pemborosan. Ya. Kemudian juga meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan, yakni penggunaan anggaran menjadi lebih transparan, lebih terukur dan fokus pada hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira itu, Mbak.
0: Banyak masyarakat khawatir ini, Pak Kabak, pembangunan akan terhambat karena efisiensi anggaran. Bahkan pelayanan publik pun ikut berkurang. Bagaimana pemerintah daerah kemudian memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun ada efisiensi anggaran ini?
1: Yang dilakukan pasti oleh pemerintah khusus di kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan efisiensi ini, yakni yang dikatakan tadi, memperdayakan ya apa yang ada pada kita, sekalipun infrastruktur itu berkurang ya, karena memang biasa dengan proyek ya, pembangunan itu kan pekerja-pekerja itu ada lahan pekerjaan tadi,
0: terbuka
1: ini
0: lapangan kerja,
1: terbuka ya? Lapangan kerja, tapi dengan berkurangnya ini Jadi memang ini tentu memutar langkah positif pemerintah, yakni mungkin salah satu dengan mendorong investasi swasta, ya, dan pengembangan usaha lokal agar ekonomi tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Kemudian mengoptimalkan program pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan lokal. Ya, ini juga ada kolaborasi dan kerjasama kami dengan Dinas Pertanian, misalnya Ketahanan Pangan yang masuk dalam tim pengendalian inflasi daerah, ya, yang ada di Kabupaten Sangihe. Itu yang kemudian yang terakhir memperkuat promosi potensi wisata, ya, pariwisata tentu juga karena kita Kabupaten Sangihe punya potensi, ya, pariwisata ini yang kita boleh jual, ya, ke luar untuk mendatangkan investasi buat pemerintah daerah. Kemudian juga di sektor perikanan, perkebunan untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat yang ada.
0: Oke, jadi ada sektor-sektor yang tentunya menjadi prioritas pemerintah daerah, ya Pak, ya. Sehingga tentunya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan efisiensi. Anggaran ini. Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebentar juga sekali lagi kita akan bersama dengan Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trinov Ponto SH. Terkait dengan topik yang tentunya kami angkat di pagi ini untuk dialog interaktif adalah dampak efisiensi anggaran terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar RRI, Anda juga bisa bergabung tentunya sekali lagi di 0812-5503-8009. Atau bisa juga di WA dengan nomor yang sama atau chat di kolom komentar Facebook Pro 1 Sangihe, Pro 1 RRI Tahuna. Baik, kita lanjut lagi dengan Pak Kabak karena saat ini tim kami masih menghubungi Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak Kabak, sebagian masyarakat beranggapan bahwa efisiensi anggaran berarti ekonomi akan semakin sulit. Nah, kemudian apa strategi pemerintah daerah agar perputaran uang di daerah tetap berjalan, kemudian ekonomi masyarakat tetap tumbuh?
1: Baik, terima kasih. Saya kira untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalau mau bilang sulit akibat dari efisiensi anggaran ini juga tidak seperti yang disampaikan sulit seperti itu, ya. Sepertinya kita sampai saat ini masih tetap ada dalam dalam penataan kehidupan masyarakat, katakanlah stabil, ya. Ya, jadi tidak ada yang sulit karena mungkin apalagi kita masyarakat kepulauan yang sampai di desa kampung yang dengan tata krama yang ada ini terompe adat istiadat kan. Ada yang kurang di kita, ada yang lebih di keluarga atau rumah tangga yang lain, atau kita saling menopang, saling baku kasih dan begitu, ya. Jadi saya kira tidak ada yang sulit jika kita ada dalam kerangka dalam kebersamaan, ya, dalam persatuan keluarga bahkan dalam komponen masyarakat itu sendiri, ya.
0: Oke. Baik, sebelum kita lanjut dengan dialog interaktif di pagi ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Putri Galangan Elizabeth berikut ini.

0: Hari ini 8 Juli 2026 dan saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trenov Ponto SH. Ini melalui sambungan telepon, kami sudah terhubung. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Ya, pagi, Mbak.
0: Iya, terima kasih tentunya untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Tahuna, walaupun banyak kegiatan yang harus dilakukan, tetapi tetap menyempatkan waktu bersama kami. Pak Kadis?
1: Ya, bagaimana, ya. Mbak?
0: Baik, masih bersama ya, kami ya, di Pro 1 RRI Tahuna.
1: Masih di sela-sela kesibukan.
0: Betul. Masih. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Pak Kadis, kalau tadi kita membahas kebijakan dari sisi pemerintah daerah, saat ini kita ingin melihat bagaimana kondisi real di lapangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan perdagangan, pelaku usaha, dan juga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Kadis, di sini juga di studio Pro 1 RRI Tahuna, kami sudah bersama dengan narasumber, Pak Yusakara Meesos, Kepala Bagian Ekonomi Setda Sangihe. Mungkin Pak Kadis ingin menyapa ini, Pak Kabak, silakan.
1: Iya, selamat pagi Pak Kabak.
2: Selamat pagi, Pak Kadis. Mohon maaf, salam sehat.
1: Iya, nggak bisa sama-sama ini.
2: Iya, tetap semangat.
1: Efek World Cup ini, kuat.
0: Oke.
1: Okay. Iya, pas dah kegiatan juga nggak bisa ditinggalkan, jadi.
2: Iya, Pak.
1: Biar telepon ya.
0: Oke, Pak Kadis, masyarakat kecil biasanya langsung merasakan perubahan ekonomi. Nah, dari pengamatan dari Dinas Perindak sendiri, apakah efisiensi anggaran sudah mulai mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar maupun juga usaha-usaha kecil lainnya?
1: Ya, terima kasih Mbak. Ini seyogianya kan kebijakan pemerintah lewat efisiensi anggaran di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada secara khusus di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur sipil negara ataupun karyawan BUMN, BUMD, tapi ini tentunya berdampak juga kepada halayak masyarakat umum. Tidak terkecuali masyarakat pada umumnya, tapi juga pada kalangan pengusaha. Karena tentunya perputaran perekonomian, daya beli masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan, pusat perekonomian ini juga kelihatan agak menurun, sepi. Dan ini juga sangat berdampak pada sisi pendapatan para pelaku usaha, baik itu pedagang kecil ataupun pelaku usaha lainnya. Karena memang kan kita bisa lihat sendiri aktivitas pada pusat-pusat perbelanjaan, baik di pasar-pasar itu, yang kelihatan agak mendominasi kan dari unsur ASN itu sendiri yang ikut mendukung, mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah lewat partisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pusat-pusat perbelanjaan, baik di pertokoan maupun di pasar-pasar tradisional. Ketika terjadinya efisiensi anggaran, jelas ini mempengaruhi pada tingkat pendapatan ASN secara khusus, ya, karena ada hal-hal lain yang tentunya belum dapat dipenuhi, sehingga ini juga mempengaruhi pada tingkat partisipasi warga masyarakat untuk ada dalam kebersamaan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah. Demikian.
0: Baik, masyarakat tentu berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil ya di tengah efisiensi anggaran ini. Apa langkah nyata yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindak agar harga beras, tentunya minyak goreng, gula, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali?
1: Iya, kami sejauh ini melakukan pengawasan, pemantauan baik terkait dengan stok barang kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya, sambil memantau stabilisasi harga. Jangan sampai juga kondisi perekonomian yang ada saat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan cara untuk menaikkan harga barang secara sepihak tanpa mengikuti anjuran maupun kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan dari kami selaku dinas teknis intens melakukan pengawasan pemantauan langsung di lapangan berkaitan dengan ketersediaan barang kebutuhan pokok maupun stabilisasi harga. Demikian, Mbak.
0: Oke, okay. Setelah melakukan bisa dikatakan turun lapangan ini dinas Perindak, apakah menemukan ada misalnya penjual yang menaikkan harga sepihak di pasar-pasar misalnya?
1: Iya, kondisi ini tentunya tidak bisa dielakkan. Artinya dinamika pasar kan seperti itu. Ketika juga terdapat barang kebutuhan pokok yang langka akibat tentunya distribusinya kurang lancar, bisa saja kan mereka juga ikut menaikkan harga secara sepihak. Dan kami tentunya dalam fungsi pembinaan, pengawasan dan pembinaan langsung melakukan pembinaan di tempat, mengarahkan, menegaskan agar tidak melakukan kenaikan harga barang sepihak tanpa mengikuti kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
0: Oke, okay, baik. Pak Kadis, kalau kita berbicara terkait dengan UMKM, UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah, merupakan penopang juga ekonomi keluarga. Dengan adanya efisiensi anggaran, bagaimana pemerintah tetap memberikan pembinaan misalnya, kemudian juga pendampingan maupun kesempatan promosi misalnya kepada pelaku UMKM ini?
1: Ya, kalau berkaitan dengan UMKM, kami selalu melakukan koordinasi sinergitas dengan dinas teknis, dalam hari ini dinas koperasi dan UMKM. Karena urusan UMKM itu ada di dinas koperasi, tapi tentunya kami selaku dinas terkait yang ikut mendorong, mendukung program pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, tentunya kami intens melakukan komunikasi, koordinasi dalam kapasitas kewenangan kami di industri kecil menengah. Kalau dinas perindakan ada di IKM, dan kami melakukan pemantauan semua para pengrajin yang ada di wilayah-wilayah sambil terus melakukan pendampingan dan pembinaan untuk kemajuan IKM maupun industri kecil menengah maupun UMKM yang ada di wilayah-wilayah. Dan ini tentunya khusus untuk UMKM agak berdampak. Lihat saja pusat UMKM yang ada di Taman Kota secara khusus, kan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap mereka di tengah-tengah efisiensi anggaran saat ini. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya. Di tengah efisiensi anggaran seperti saat ini, Pak Kadis tentunya sebagai seseorang yang tentunya ingin juga mendapatkan kesejahteraan ekonomi, selain misalnya kepala keluarga, anak-anak muda juga pasti ingin juga membuka usaha, tetapi saat ini masih ragu untuk melihat kondisi ekonomi yang ada. Menurut Pak Kadis sendiri, peluang usaha apa yang masih sangat potensial atau cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Ya, kalau khusus untuk kalangan muda kan mereka termasuk generasi muda yang maksudnya banyak menggeluti dunia digitalisasi. Jadi diarahkanlah mereka untuk menggeluti usaha yang didukung dengan kompetensi mereka dalam hal dalam penguasaan digital ini. Dan kami juga pemerintah selalu memfasilitasi, menyiapkan ruang untuk mereka. Apa saja yang akan mereka kembangkan dalam untuk secara mandiri untuk melakukan usaha-usaha tertentu, baik masyarakat secara umum, tentunya kami pemerintah dalam fungsi fasilitasi program kegiatan kami siap membantu tentunya.
0: Misalnya seperti apa itu, Pak?
1: Kan ada banyak toh untuk UMKM mereka untuk makanan-makanan olahan, dari bahan baku yang ada, misalnya dari sagu itu dikembangkan untuk menjadi produk olahan, ya kan? Juga ada produk daerah yang bisa dikembangkan. Dari sisi kerajinan juga kan bisa juga. Mereka menggeluti kerajinan tertentu lewat bahan baku yang ada di daerah, baik itu bambu batik maupun untuk kerajinan pandai besi, juga untuk rotan tikus dan sebagainya banyak. Tinggal bagaimana mereka punya keinginan, kemauan untuk mau berusaha di tengah-tengah situasi seperti ini.
0: Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Kabak, tetapi Pak Kadis masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Tahuna dalam dialog interaktif pagi ini.
1: Oh, iya.
0: Ya, penjelasan tadi dari Pak Kadis, Pak Kabak tentu memberikan gambaran bahwa pemerintah tetap hadir tentunya untuk mendampingi pelaku usaha. Namun tetap saja masih ada beberapa kekhawatiran yang sering tentunya disampaikan oleh masyarakat terkait dengan efisiensi anggaran ini. Nah, apa sekali lagi strategi pemerintah daerah agar perputaran ekonomi tetap berjalan sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan?
2: Ya, baik, terima kasih. Salah satu strategi ya pemerintah di tengah efisiensi anggaran yakni dilakukan dengan mengurangi belanja yang kurang memberikan dampak ekonomi ya. Seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak itu dikurangi, diefisiensi dan dialihkan ya untuk kegiatan prioritas ya seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian dan pemberdayaan UMKM. Itu salah satu strategi dari pemerintah dan di samping itu juga akan mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk segera dirasakan, dinikmati oleh masyarakat.
0: Baik, di sini juga ada komen dari Facebook, dari live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, ada Bintang Bayangkara ini Pak. Efisiensi yang menghemat negara namun menguras nafas ekonomi masyarakat. Di atas lembar-lembar dokumen negara, efisiensi anggaran mungkin hanya terlihat sebagai deretan angka yang dipangkas, namun di pasar tradisional, di warung kopi, di hotel yang kehilangan tamu, hingga di meja makan keluarga kecil, angka-angka itu berubah menjadi sunyi. Sunyi yang menyisakan pertanyaan, siapa yang sesungguhnya menanggung beban penghematan ini? Kebijakan efisiensi anggaran memang lahir dengan tujuan menjaga kesehatan fiskal negara, memastikan belanja pemerintah lebih tepat sasaran, serta mengurangi pemborosan. Dalam teori, langkah itu terdengar bijaksana, namun dalam praktek, denyut ekonomi masyarakat ikut melambat ketika belanja pemerintah ikut direm. Ini agak panjang ini Pak Kabak ya. Kontraktor kehilangan proyek, pelaku UMKM kehilangan pelanggan, hotel dan restoran merasakan sepinya kegiatan pemerintah, sopir, penyedia jasa, pedagang kecil hingga pekerja harian ikut merasakan efek domino yang tak terlihat di atas kertas tetapi begitu nyata di kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, keseimbangan menjadi kata kunci. Efisiensi harus berjalan berdampingan dengan keberpihakan kepada rakyat. Investasi harus dipercepat, UMKM diperkuat, proyek-proyek produktif tetap dijalankan, dan lapangan kerja terus dibuka agar roda ekonomi tidak kehilangan arah. Pada akhirnya rakyat tidak meminta kemewahan, mereka hanya ingin kesempatan untuk bekerja, berdagang, dan hidup dengan layak, sebab ketika dapur rakyat mulai kehilangan asapnya, disitulah sesungguhnya alarm ekonomi sedang berbunyi. Ini dari Gambate Asril. Salam sinergi terhormat sahabatku Pak Kadis Perindak bersama Kabak Ekonomi. Pak Kabak silakan ditanggapi.
2: Ya mungkin ini support dan kalimat
0: dukungan ini.
2: Dukungan ya. Dan statement juga ya.
0: Ada saran terkait
2: dengan
0: juga.
2: Efisiensi ekonomi ya. Saya juga sependapat dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Gambate ini. Mari kita bersinergi bersama ya seperti apa untuk ke depan dalam menyikapi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat ini Mungkin ya. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini, dan jika mungkin fiskal dan ekonomi nasional kita sudah membaik, mungkin akan ada lagi perubahan atau nomenklatur seperti apa terkait dengan apakah efisiensi ini tetap berjalan ataukah memang sudah akan disampaikan, dilaksanakan sesuai dengan program-program yang tadi dikatakan menyentuh masyarakat ya. Proyek-proyek katanya sudah sepi kan. Mungkin ada evaluasi seperti apa oleh pemerintah, dan ke depan mungkin akan ada lagi program yang lebih menyentuh ke masyarakat. Saya kira itu, Mak.
0: Oke, okay. Pak Kadis. Pak Kadis masih bersama.
1: Ya,
0: apakah mendengarkan tadi tanggapan apa? Pertanyaan ya, pertanyaan dari
1: kurang Mbak. Pas okay. Lagi ada fokus di pekerjaan lain juga.
0: Oke,
1: okay, gimana, baik. Mbak? Tolong.
0: Iya, ini Pak Gambate Astril ini tentunya
1: Bung Gambar.
0: Iya. Efisiensi yang menghemat negara namun menguras nafas ekonomi masyarakat. Intinya ini ekonomi ibarat roda ini, Pak Kadis. Ketika salah satu penggeraknya diperlambat, putaran yang lain pun ikut kehilangan tenaga. Uang yang biasanya beredar di tengah masyarakat menjadi sedikit, semakin sedikit, daya beli melemah, lapangan kerja menyempit, harapan perlahan berubah menjadi kecemasan ini. Bisa ditanggapi, silakan, Pak.
1: Oh iya. Terima kasih, salam buat Bung Gambate Asrif. Ini termasuk satu pemerhat sih untuk pembangunan daerah lewat partisipasi Pak Gambate selaku insan pers juga. Banyak memberikan masukan, ketikan, ide-ide untuk kemajuan pembangunan di daerah. Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Bung Gambate ini tidak bisa dipungkiri, karena kondisi real di lapangan juga seperti itu. Tapi tentunya dalam kondisi apapun, pemerintah daerah tentunya tidak pernah akan membiarkan masyarakat maupun daerahnya terpuruk dengan kondisi yang ada. Berbagai langkah-langkah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lewat pemberdayaan UMKM, memperkuat pangan lokal, dan program-program kegiatan lainnya untuk mengimbangi situasi yang ada tentunya sedang diupayakan dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Walaupun apa yang dikatakan oleh Bung Gambate tadi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kesannya kan kita daerah dan masyarakat yang terkena dampak dari kondisi yang ada. Namun tentunya dalam tanggung jawab bersama selaku pemerintah juga kami tetap mengawal kondisi ini dengan coba melakukan program-program kegiatan yang tentunya ikut membantu masyarakat sehingga tidak harus berlarut dalam kondisi-kondisi yang ada saat ini. Ini yakinlah bahwa pemerintah daerah tetap akan bersama dengan masyarakat dengan setuhan berbagai program kegiatan yang tentunya punya dampak positif bagi masyarakat terlebih untuk kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin, Mbak.
0: Baik, Pak Kadis. Kalau masyarakat misalnya ya ingin mendapatkan pendampingan usaha, informasi pasar ataupun pembinaan UMKM, kemana mereka harus datang? Kemudian program apa saja yang masih tersedia di Dinas Perindak?
1: Jadi sekali lagi, Mbak, saya tegaskan bahwa untuk berbicara menyangkut UMKM itu ada di Dinas Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan mereka bisa langsung ke sana. Secara teknis mereka akan mendapat arahan, difasilitasi berkaitan dengan program kegiatan apa yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka akan mendapatkan informasi, mereka akan mendapatkan penjelasan yang sangat jelas di sana. Kalau kita di Dinas Perindak itu coba berbicara menyangkut industri kecil menengah.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu kerajinan bambu batik, pandai besi, juga kain kerawang dan sebagainya itu. Tapi kalau bicara UMKM sekali lagi ada di Dinas Koperasi.
0: Kalau dari sektor-sektor yang yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa ada yang dari koperasi, tetapi ada juga yang tentunya dari Dinas Perindak. Kira-kira program-program apa saja ke depan yang akan dilakukan seperti pandai besi dan lain sebagainya tadi?
1: Itu pembinaan dan fasilitasi program kegiatan untuk mereka ketika mereka membutuhkan dana atau bantuan peralatan, kami siap memfasilitasi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi ruang lingkup kewenangan tugas kami adalah memfasilitasi mereka yang ingin melakukan usaha, terlebih tentunya yang ada di sektor IKM. Jadi sekali lagi, ketika mereka butuh pendanaan, peralatan, sejauh ini kan di tengah-tengah efisiensi anggaran kan kami tidak ada cukup budget anggaran untuk memfasilitasi itu, sehingga ada sinkronisasi program kegiatan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kami bantu untuk memfasilitasi proposalnya, kami sampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan sejauh ini hal-hal itu sudah berjalan dengan baik. Paling tidak ada beberapa pengrajin, industri kecil menengah bisa terfasilitasi dengan apa yang menjadi kewenangan fungsi tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah.
0: Oke, kita sudah di menit-menit terakhir untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif, karena Pak Kadis maupun juga Pak Kabak ada agenda lain yang tentunya akan dilakukan sesaat lagi. Tentunya kami ingin meminta harapan sekaligus pesan dari kedua narasumber ini. Pak Kabak, apa harapan pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga akhir tahun ini, dan kemudian apa yang perlu dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat agar ekonomi tetap tumbuh?
2: Ya baik, sekali lagi dikatakan efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan khususnya di daerah. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif agar tidak mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat. Khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, efisiensi anggaran akan memberikan dampak positif apabila difokuskan pada pengurangan belanja yang kurang produktif dan tetap mempertahankan anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perikanan, pertanian, serta pemberdayaan UMKM. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi anggaran tidak hanya menjaga kesehatan fiskal di daerah, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Saya kira ini, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, untuk Pak Kadis, Pak Kadis, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap optimis, tetap produktif, dan terus mendukung produk-produk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
1: Ya, tentu harapan kami selaku pemerintah daerah untuk masyarakat agar tetap semangat dan melaksanakan aktivitas, kegiatan sebagaimana biasa berdasarkan dengan latar belakang profesi ataupun pekerjaan yang ditekuni. Artinya pemerintah daerah juga akan tetap melakukan pendampingan, upaya-upaya untuk sesegera mungkin kita dapat keluar dari kondisi yang ada. Artinya masyarakat juga harus lebih arif, lebih bijak dalam memenuhi berbagai kebutuhan seharian guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah keluarga. Ya, seperti itu, Mbak.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan berhenti ataupun pemerintah mengurangi perhatian kepada masyarakat, tetapi efisiensi ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara tepat sasaran, kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Harapan kita bersama dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat, ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terus bertumbuh, masyarakat tetap produktif, dan kesejahteraan semakin meningkat di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih untuk Pak Kabak, Pak Yusak Karame Esos yang tentunya sudah bersama kami di pagi ini, Pak. Terus juga kepada Bapak Trinov Ponto SH. Terima kasih, Pak, sudah bersama kami, Pak Kadis.
1: Iya, makasih Mbak. Ya, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih juga untuk Bapak Gambate Asril tadi yang sudah bersama dalam live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih banyak untuk semua pendengar RRI yang terus mendengarkan bahkan menyaksikan siaran kami di pagi ini. Saya Alfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania, dan di bagian operator ada Ine Mangundap bersama dengan anak-anak PKL. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

Pendengar, persaingan daftar top skor Piala Dunia 2026 semakin panas. Tiga nama besar yakni Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland berada di posisi teratas dengan koleksi 7 gol. Mbappe masih menunjukkan ketajamannya bersama Prancis, sementara Messi juga terus menjadi tumpuan Argentina. Untuk pemain muda, Haaland juga ikut meramaikan persaingan setelah tampil tajam bersama Norwegia di fase gugur. Di bawah tiga pemain tersebut ada Harry Kane, juga belum bisa dicoret dari perburuan sepatu emas. Kapten Inggris itu sudah mencetak 6 gol dan hanya terpaut 1 gol dari para pemuncak daftar top skor. Perebutan sepatu Piala Emas Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita menarik di turnamen kali ini. Mbappe, Messi, dan Haaland sama-sama punya peluang besar untuk menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak. Haaland menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1. Tambahan gol itu membuat penyerang Manchester City tersebut menyamai koleksi Mbappe dan Messi. Kane juga masih mengintai golnya saat Inggris menang atas Meksiko. Hal itu membuat persaingan di papan atas daftar top skor Piala Dunia 2026 semakin ketat. Sementara itu, pendengar, timnas Mesir merasa kecewa dengan wasit dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina. Sejumlah keputusan wasit tersebut dianggap merugikan sehingga Mesir gagal untuk mempertahankan keunggulan. Salah satu insiden terjadi saat gol Mustafa Sico dianulir melalui VAR, padahal Mesir seharusnya unggul 2-0. Wasit menilai terdapat pelanggaran dalam proses gol tersebut sebelum bola masuk ke gawang. Adapun Mesir juga meminta tendangan penalti ketika Mohamed Salah dijatuhkan di kotak terlarang, tetapi wasit malah tidak memeriksa lewat VAR. Mesir juga menilai adanya pelanggaran oleh Alexis Mac Allister sesaat sebelum Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan Argentina, tapi lagi-lagi wasit membiarkan dan tidak memeriksa lewat VAR. Mustafa Sico langsung meluapkan kekecewaannya saat menjumpai awak media usai pertandingan tersebut. Hasil pertandingan akan berbeda menurutnya seandainya ditentukan berdasarkan permainan kedua tim tanpa pengaruh faktor luar lapangan. Wasitnya tidak adil, pertandingannya jelas seperti dicurangi. Hal ini disampaikannya sebagaimana dikutip dari The Sun. Sico pun terus melontarkan komentar yang menilai Mesir dirugikan sejak awal sampai dirinya enggan memberi kredit sepenuhnya untuk kemenangan Argentina.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa di

0: Yes, Boya lagi.
1: Geo, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini saya akan ke informasi. Presiden Republik Indonesia R. Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi akan mengunjungi Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya. Kunjungan kedua pemimpin negara tersebut dikatakan Seskap dijadwalkan berlangsung pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi komitmen Presiden Prabowo dan PM Modi terhadap ada warisan budaya yang ada sejak abad ke-9. Ya, pagi ini Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi akan bersama-sama mengunjungi Candi Prambanan, jagar budaya bangsa yang mendunia warisan abad ke-9 dan candi terbesar bagi umat Hindu di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu langkah konkret dalam kerjasama antara Indonesia dan India. Perjanjian kerjasama tersebut terjalin melalui 2026-2027 tahun Tagore Dewantara sebagai diplomasi budaya dan pendidikan kedua negara. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 12, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat La Albiceleste menderita di Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2006 diakuinya diraih dengan perjuangan sangat berat. Messi mengatakan Argentina sempat berada dalam situasi yang nyaris pulang kampung dari Piala Dunia 2006. La Albiceleste tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-79 setelah Mesir tampil efektif memanfaatkan peluang. Namun Argentina mampu bangkit melalui gol Cristiano Romero, kemudian disusul gol penyimbang dari Messi sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Messi mengungkapkan sangat lega melihat timnya mampu membalikkan keadaan. Ia menyebut kemenangan tersebut terasa lebih spesial karena diraih setelah berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Saya sangat bahagia kami berhasil lolos, terlebih dengan cara seperti ini ketika tertinggal 0-2. Situasinya benar-benar sulit dan rasanya luar biasa bisa membalikkan keadaan. Selama jalannya pertandingan, Messi menegaskan Mesir memberikan perlawanan yang sangat menyulitkan untuk Argentina. Ia mengatakan setiap pertandingan di Piala Dunia selalu berlangsung ketat sehingga kemenangan harus diperjuangkan hingga peluit panjang berbunyi. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz.
1: Well, the keeper looked uncertain. Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
4: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
2: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan kerundingan Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu dalam program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini dalam program acara tahunan siang ini, Presiden Prabowo Subianto mengakui dirinya memiliki DNA India yang membuatnya senang jika mendengar musik. Menurut dia, hal itu berdasarkan hasil tes pengurutan genom pada 2025 sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Hal itu disampaikan Presiden pada acara Indian Community Reception di GCC Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026 malam. Saya menjalani apa yang disebut sebagai tes pengurutan genom dan menemukan saya memiliki DNA India. Menurut Presiden, ini membuat dirinya menduga DNA India itu membuatnya menyukai lagu-lagu India. Kepala negara mengaku tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak saat mendengar musik India. Presiden bahkan mencontohkannya di sela-sela acara jamuan terhadap Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Negara pada siang harinya. Meski acara berlangsung formal, Presiden Prabowo tidak dapat menahan untuk tidak berjoget ketika mendengar musik India. Ini benar, saya berpikir setiap kali mendengar musik India, saya merasakan tubuh saya bergerak, katanya. Presiden bahkan menyatakan para menteri dan pejabat negara lainnya juga merasakan hal yang sama. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.
3: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
4: Satu.
3: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
4: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
3: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

Ya, pendengar di mana pun anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Kali ini saya akan hadirkan informasi seputar laporan aktivitas gunung api periode pengamatan hari ini Rabu 8 Juli 2026 dari pukul 06.00 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 76 sampai 82%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1, asap bahwa tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 15, amplitudo 4 sampai 48 mm, durasi 6 sampai 12 detik. Tektonik jauh jumlah 5, amplitudo 4 sampai 47 mm, SP 21 sampai 33 detik, durasi 54 sampai 180 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2kalimagma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan, Subandrio Kapuyo.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 6 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini pendengar, saya akan temani dalam program acara kita di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan terima kasih Anda masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Selamat mendengarkan beberapa informasi budaya yang akan saya hadirkan dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Dan peringkat untuk mengawali informasi kita di siang hari ini dalam program acara musik tradisional dan budaya, kita dengarkan dulu lagu Manado berikut ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, pendengar, itu tadi beberapa lagu Manado yang sudah kita dengarkan bersama untuk mengawali kebersamaan kita di program acara Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya akan temani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 14 nanti kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Pendengar RRI di manapun Anda berada, Duta Kabupaten Kelungkung yang diwakili oleh Seka Gonggita, remaja Banjar Gelaga di Sakutampi, Kecamatan Nusa Penida, berhasil memukau ribuan pasang mata penonton saat tampil dalam ajang bergengsi Pesta Kesenian Bali PKB ke XLV 8 tahun 2006 di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali Denpasar pada Selasa 7 Juli 2026. Pementasan spektakuler ini disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Kelungkung Imadi Satria bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelungkung Nyonya Eva Satria serta jajaran Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung yang hadir memberikan dukungan penuh secara langsung. Seka Gong Kebiar Gitar Remaja Sukses membawakan tiga materi gerapan seni yang dikemas secara apik dan artistik memadukan unsur tari, tabu, dan drama tari. Ketiga karya tersebut mendapat sambutan meriah serta tepuk tangan riuh dari penonton berkat kedalaman konsep filosofis yang diangkat dari tradisi serta sejarah lokal masyarakat Nusa Penida. Adapun tiga gerapan yang dibawakan yakni Tabu 5 Kelembatan Kreasi, Parung Gelaga, karya ini diterinspirasi dari keagungan alam yang terkarakteristik topografi Desa Kutampi di Nusa Penida. Berasal dari kata bahasa Sanskerta parung yang berarti jurang atau lembah dan gelaga yang merupakan jenis rerumputan liar berbatan tinggi di wilayah perbukitan. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Pendengar, warga Jurumblang Garut, Gampong Paya Sunara, Kecamatan Sukamakmui, Kota Sabang, kembali menggelar tradisi kenduri jirat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurumblang Garut Zaini Salam mengatakan tradisi kenduri jirat yang dilakukan beberapa hari lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam, sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memuliakan anak yatim. Selain itu, kegiatan ini menjadi solusi bagi warga yang belum mampu mengadakan kenduri secara perseorangan. Menurutnya, kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan berasal dari sumbangan sukarela setiap kepala keluarga seadanya dan seikhlas mungkin. Selain memberikan bantuan dana secara ikhlas, masyarakat juga berpartisipasi dengan menghadiri doa bersama yang diniat untuk para almarhum dan almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah. Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung. Dengan adanya kenduri jirat, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai, sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Rusatu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Mendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

Suk Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Untuk tahun lalu sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies.
2: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusaya. Kita mulai dengan berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe menghadirkan aplikasi Center TB untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan penyakit tuberkulosis.
3: Nah, pada aplikasi Center TB ini, dia punya 4 fitur utama.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadirkan aplikasi Center TB yang dirancang memperkuat pengawasan kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan penyakit tuberkulosis melalui sistem digital terpadu modern. Hal itu disampaikan Dr. Henry Pasandaran saat mempresentasikan aplikasi proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel belum lama ini. Menurutnya, aplikasi tersebut memiliki fitur utama Electronic Directly Observed Treatment atau EDOT, yaitu sistem pengawasan minum obat secara langsung berbasis digital yang memudahkan pemantauan setiap hari pada pasien. Seluruh informasi pasien direkam dalam dashboard dan dapat diakses seluruh masyarakat yang ingin mengetahui informasi perkembangan pasien positif, pengobatan, informasi kesembuhan, kasus baru, maupun perpindahan pengobatan.
3: Nah, pada aplikasi Center TB ini, dia punya 4 fitur utama. Fitur yang pertama adalah Electronic Directly Observed Treatment atau disingkat EDOT, pengawasan minum obat secara langsung. Nanti semua pasien yang minum obat akan mengupload video maksimum 30 detik dan diupload di aplikasi, dan dia langsung terbaca pada semua stratifikasi, dinotifikasi oleh kader TB, petugas tingkat puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan, serta direkam langsung di dashboard yang akan nanti bisa diakses oleh pimpinan daerah termasuk Pak Bupati, Sekda, bahkan Ketua Dewan. Bisa mengakses real time hari ini berapa pasien TB yang positif, berapa yang diobati, berapa yang meninggal, berapa pasien baru, berapa yang pindah.
4: Dr. Henry berharap pemantauan digital melalui Center TB dapat meningkatkan kepatuhan pasien, menekan angka putus berobat, serta mengembalikan keberhasilan pengobatan tuberkulosis mencapai target nasional kembali. Jumel Johannes melaporkan.
2: Kepala Dinas Kesehatan Sangihe Dr. Henry Pasandaran menjelaskan capaian penemuan kasus tuberkulosis hingga saat ini mencapai 95%.
3: Pengobatan agak menurun dalam 4 tahun terakhir, cenderung menurun angka kesembuhannya dari 95 menjadi 87%.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran menjelaskan pencapaian penemuan kasus tuberkulosis hingga saat ini telah mencapai sekitar 95% di daerah Sangihe. Hal itu dikatakan Dr. Henry Pasandaran saat mempresentasikan aplikasi proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel belum lama ini. Meski penemuan kasus tergolong tinggi, keberhasilan pengobatan tuberkulosis justru mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama seluruh tenaga kesehatan. Menurut Dr. Henry, angka keberhasilan pengobatan yang sebelumnya mencapai sekitar 95%, kini menurun menjadi sekitar 87% akibat tingginya pasien putus berobat atau lost to follow up.
3: Dapat kami jelaskan kepada pimpinan bahwa Center TB ini dikembangkan dalam dasar bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya dari sisi penemuan kasus kita cukup berhasil, Bapak Bupati, mendekati 95%. Namun demikian, kualitas pengobatan agak menurun dalam 4 tahun terakhir, cenderung menurun angka kesembuhannya dari 95 menjadi 87%. Penyebabnya adalah tingginya angka putus berobat atau lost to follow up.
4: Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam mewujudkan target eliminasi tuberkulosis karena pasien yang menghentikan pengobatan berisiko mengalami kekambuhan, penularan, serta munculnya resistensi terhadap obat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tauna. Selanjutnya berita terakhir. Sejak tahun lalu sampai saat ini Kabupaten Sangihe baru satu kasus gigitan rabies.
1: Untuk tahun lalu sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies.
5: Zoonosis, penyakit menular secara alami dapat berpindah dari hewan ke manusia. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe, Yus Ontoni, ketika diwawancarai RRI terkait Hari Zoonosis Sedunia yang diperingati setiap 6 Juli. Ia mengatakan, zoonosis disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Penyakit zoonosis merupakan ancaman global karena sebagian besar penyakit infeksi baru pada manusia berasal dari hewan. Cara penularannya melalui kontak langsung dengan hewan. Sementara itu, rabies adalah penyakit infeksi virus bisa merusak otak dan saraf.
1: Virus penyakit ini biasanya ditularkan melalui gigitan, cakaran, dan ataupun air liur hewan yang terinfeksi.
5: Lanjut dikatakannya, sampai saat ini di Indonesia tahun lalu masih banyak kasus rabies. Tapi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejak tahun lalu sampai saat ini baru satu kasus gigitan rabies di Kecamatan Tahuna Barat. Namun, kasus ini sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Sejak tahun lalu sampai saat ini Kabupaten Sangihe baru satu kasus gigitan rabies. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Untuk Anda bergabung silakan. Dan untuk program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, selamat siang, menjelang sore.
1: Menjelang sore, Pro Dangdut.
0: Iya, silakan Mau Wawu.
1: Mau Ica, ya. Berlagu. Di sini ada aku.
0: Oke, baik.
1: Di situ ada Wawu Ica.
0: Baik.
1: Selamat juga buat Wawu Ica. Selamat siang, menjelang sore. Selamat tugas. Tuh, sampai ada penyiaran.
0: Amin.
1: Ada Papa Janfer, ada Om Aca, di Tora ada adik Nisa, di Cabut ada Made Afid, ada Papa Udo, Papa Pandi, ada Boy, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Nadil, ada Ongke di Bawangkulu, ada Ucup, ada Kristian Rame, ada adik dia yang di Upper, ada Enova di Anjes bersama dengan Wak Dede, ada Papa Ongke, ada Mama Iti di NTW, terakhir dia buat Mayrona dan
0: Asri. Oke.
1: Terima kasih Awu Ica. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih buat Mawawu di Kolongan Babaro. Di belakangnya Mawawu yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Ya, sudah gabung Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat
0: malam. Waalaikumsalam dengan oke, silakan. Iya. Amin.
2: Ada Uwin dan Bukan Bukan Yusun, Mama Pandi, Petandi, Bori, Pak Udo. Saya di sini bersama Pak Bilbin, Airona, Mbak Una, sama Atas.
0: Oke, lagunya apa ini?
2: Lagu Semalam di Malaysia.
0: Apa lagunya?
2: Semalam di Malaysia.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Iti, sudah ada yang gabung. Pro Dangdut, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mama Faizan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
3: Tak ada pelagu. Via Valen. Via Valen sakit gigi.
0: Oke, baik.
3: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Terus kirim salam Jo di rumah sini ada adik Faizan. Terus ada Bapak Faizan. Terus di Timbelang ada Kak Wawu. Terus ada Kak Opo. Terus di Biru ada Mama Rizwat. Terus di Tola ada Mama Nadil. Mama Ungke. Ada Kak Rizal. Adik Sandro. Adik Nadil, terus ada Mama dan Papa, terus di Upel ada Ucup, ada Kak Nisa di Moronge, Kak Nova di Angges, terus ada Kak Winda, terus ada Mama Atar, Mama Opo Rei, Mama Opo Ardi, Mama Kembar, terus ada Boy, Papa Ungke, dan terakhir, per semua jo pendengar acara Pro Dandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
3: Okay. Itu Joka, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih buat Mama Faizan yang ada di Daripa. Di belakangnya Mama Faizan ada Ucup di Opal. Halo, selamat siang Ucup.
4: Halo, selamat siang kakak.
0: Apa kakak dang? Oke, apa kabar Cup?
5: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Sehat, oke, baik.
5: Ini lagu sama lu kata siram juga.
0: Aduh.
5: Ini kata pedis.
0: Aduh, bagaimana pedis sekali itu. Sedangkan di gosok pedis apalagi ntar di luka. Yang nyanyi sama ini Cup.
5: Aldi Umami.
0: Aldi Umami.
5: Iya.
0: Oke, nanti mau cari dulu Ica. Oke, silakan.
5: Pertama buat rampe siapa tadi yang barusan turun?
0: Mama Faizan.
5: Mama Faizan.
0: Iya.
5: Mama Faizan. Terus ada rampe Mama Nadil, ada Mama Ade Afik, ada Mama Opurei, Mama Oporiswat. Ada Turampe Nisa, ada Pak Guntur, ada Turampe Ibu Winda, terus ada Turampe Papa Udo, ada Boy, Papa Pandi, ada Turampe Opa Bilkis, ada Turampe Pak Yanis, terus ada Mayo, ada Maenga, ada Turampe Kanova, ada Mama Dede, ada Ma Wawu di KB2, ada Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Terampe Putra Makassar, apa kabar? Ada Papa Ungke, ada Bung Agus, Terampe Papa Etik, pokoknya semua-semua aja.
0: Oke. Okay.
5: Ada Asri tentu ya?
0: Iya.
5: Ada Asri deng. Mas Pujo, yang sama-sama aja, yang lagi stay di Pro Dangdut, yang terakhir buat rampe kakak host. Rampe Mabu Ica, selamat siang jelang sore ya, selamat okay. Bertugas, tetap semangat, sukses terus.
0: Amin.
5: Lalu diberkati tentunya bersama keluarga di rumah. Amin. Harapan ada sehat-sehat ya semua.
0: Iya, iya.
5: Oke, DP lagu aman, Bu.
0: Aman.
5: Oke deh, ucap sama turun. Makasih, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih buat ucap yang ada di Opal. Satu lagi penelpon di belakangnya ucap sebelum kita akan dengarkan lagu.
6: Yang digoyang, digoyang.
0: Ya, sudah digabung. Pro Dangdut, halo, selamat siang menjelang sore.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan...
7: Bapak Fandi.
0: Oke, silakan Bapak Fandi.
7: Oke, pertama-tama mau kirim dia buat seorang pewawisya selamat bertugas. Oke, sampai pengeran.
0: Amin.
7: Dari yang selewat tadi ada Mama Wawu KB2, Nova di Anggis, Wujud di Upel, baru ada Adik Api, Mama Oporehi, Bilgi, ada Turampe Mama Wawu Ika di Paka-Paka Omba, kemudian di Merongnya ada Insya, Winda, Guntur, Wawu Ardi, baru di Biru ada Mama Wawu Riswas, ada Boy, Papa Udo, Mama Iti, Mama Una, Ibu Hasilnya ada Bunga, Opa Mando, dan semua-semua juga pendengar Pro Dangdut di mana saya berada. sama dapat salam dari Pak Pandu.
0: Oke.
7: Okay. DP lagu Cintaku Tergadai.
0: Dari?
7: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Baik.
7: Oke, okay, begitu jawab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan setan dulu lain telepon, kita akan dengarkan tiga lagu. Ada Heidi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Terus ada Victor Utabara, Semalam di Malaysia, sama Via Fallen dengan judul lagu Lebih Baik Sakit Gigi. Selamat siang menjelang sore buat Mawau di Kolongan Baru, Papa Mama Iti ya, Mama Iti di Bukit Timur, dan juga ada Mama Faizan di Daripah. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah dengarkan 3 lagu dan kembali lagi saya terima line telepon di 0812-550389. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut, selamat sore. Baik, dicoba kembali di 0812-550389. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Mama Opore.
0: Oke, silakan Mama Opore.
1: Baik, buka lagu 5 menit.
0: Baik.
1: Dari India.
0: 5 menit dari?
1: India.
0: 5, oke, lanjut.
1: Sama buat Wawi yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut, buat Manisa, Mahaja, Maiti, Baruwarawinda, Pari Guntur, Maupo Ardi, Mariswat, Made Asik, Pak Pandi, Pak Udo, Opa Bilgi, Ayah Dinaha, baru ada Ucup, ada Boy, ada Nopa, baru ada Mawau, terakhir semua penggemar Pro Dangdut mana saja berada. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Opore yang ada di Malatabut. Di belakangnya Mama Opore sudah ada yang gabung. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan
2: Mama Nadi di Tabut.
0: Silakan Mama Nadi.
2: Kirim juga benar ada Mama di Pajen tadi. Ada Mama di Afid, ada Mama Ungke di Tola, ada Kak Ucup, ada Kak Nopa, ada Kak Nisa. Ada Papa Udo di Lorendano. Ada Kak Winda. Ada Papa Ungke di Wongkulu. Ada Kak Boy di Tabut, gitu jo Kak.
0: Oke, lagunya?
2: EP lagu Gingga Nopa Pokemon.
0: Oke. Baik.
2: Ada EP lagu Kak?
0: Tunggu ya, saya cari dulu.
2: Ayo Kak.
0: Nova Pokemon. Tidak ada ini. So pernah minta lagunya ini ya?
2: Sudah Kak.
0: Oh oke, okay. Ini Pokemon Farah Selvara, Goyang Pokemon, Dewi Persik Pokemon.
2: Oh.
0: Faiha cari Pokemon mana ini? Desi Talita Pokemon yang mana? Feni Nur cari Pokemon.
2: Itu juga.
0: Yang mana? Dewi Persik, Farah Selvara, atau lagu dari Desi Talita?
2: Itu juga.
0: Itu saja yang nyanyi.
2: Iya Kak.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore buat Mama Nadi di Tabut. Di belakangnya Mama Nadi, Pro Dangdut, halo.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan internal kita.
0: Iya, Asri, silakan.
3: Iya, mau request lagu.
0: Lagu apa?
3: Bella Nova.
0: Judul?
3: Aku capek yang.
0: Aku?
3: Capek yang.
0: Oke.
3: Ya kirim, ada Ungke, ada Ucup, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Pramakasar, ada Winda, Nisa, Mama Puardi, Mama Purei, Mama Iti, Mama Enal, Mama Wawo, Mayrona Binedan, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Asri Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum Bu Bunca.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Guntur di
0: mana? Oke, silakan Pak Guntur.
1: Bunca, kita mau rekis lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: DP lagu Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur X.
0: Oke, baik.
1: Kirim pertama buat Bu Ica. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Yang di Morongai sini ada Nisa, ada Mama Opo Ardi, ada pendamping yang setia yang di samping, terus ada Bapak Pandi, ada Bapak, Bapak Udo, ada YouTube, ada Boy, di Anggis ada Ibu Nova, ada Edo, ada Mama Wawu di KB2, ada Putra Makassar, ada Ucuk juga di Bamako, terus di Naha ada Bapak Mirkis, ada Pak Yanis, ada Ungkek di Bawangkulu, dan ada Mama Elek juga di sana, terus ada Ibu Matantu di Mala, ada Mama Opurei. Makasih dari Sobat Kirim. Di Daripa ada Mama siapa tadi?
0: Mama Faizan.
1: Iya, Mama Faizan. Dan yang paling terakhir buat semua-semua jauh penggemar Prodangdut,
0: yeah,
1: di mana saja berada. Oh, di Parigi lagi kote ada Bung Irman.
0: Iya. Yeah.
1: Di Sulawesi Tengah. DP lagu aman?
0: Kok? Aman, aman.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guntur yang ada di Morongai. Di belakangnya Pak Guntur sudah ada yang gabung lagi. Ini mau mana dibalik lagi nih ya. Halo, selamat sore. Halo.
2: Ada IP lagu, Pak.
0: Hah? Halo. Bagaimana Mama Nadie? Baik, saya tahan dulu Mama Nadie ya di line telepon 0812-55-0389. Kita akan dengarkan dulu ada 3 lagu. Lagu yang mau turun ada lagu Ali Omamit, Luka Tasiram Cuka, terus ada Inesintia 5 menit sama Hamdan ATT dulu ya, baru Inesintia. Ada Hamdan ATT, Cinta Yang Tergadai. Selamat sore buat Ucup di Upel, Papa Fandi di Buhatabut, dan juga Mama Oporei yang ada di Malatabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima layan telepon untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita.
0: Kenapa ini Mama Nadi balik lagi?
1: Oh, ini Mama Ungke ini, Kak.
0: Mama Ungke, tapi nomornya ini sama ini. Tadi telepon...
1: Iya, Mama Nadi PAP, Kak.
0: Oke, Mama iya. Ungke di mana, Mama Ungke?
1: Salam juga buat kalian.
0: Mama Ungke di Tabut, ya?
1: Iya, Kak, di Tabut ini.
0: Oke, okay, silakan Mama Ungke. Silakan Mama Ungke.
1: Ada Mama De Afik. Ada Mama Faisan di Daripa. Ada Kak Wau di Timbelang. Ada Kak Opo. Ada Papa Ungke. Mama Iti. Bau Nisa. Di Umar. Bau Papa Udo, Papa Pandi, Mama Riswat di Biru, itu juga, Upe Lagu, Bella Nova.
0: Bella Nova sudah ada ini. Boleh ganti lain?
1: Kita-kita Kak Joka.
0: Apa judulnya?
1: Pura-pura bahagia.
0: Cita-cita ta. Oke.
1: Okay. Itu juga selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore buat Mama Ungke di Tabut. Di belakangnya Mama Ungke. Perodang dulu halo. Ya, Perodang dulu tinggal siapa di mana ini?
2: Yang Ija juga.
0: Oke, okay, silakan Ija. Baik, itu saja, Ija.
2: Iya. Thank you.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore buat Ija di Beha. Di belakangnya Ija yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon. Satu lagi penelpon. Dan sebentar kita akan kembali dengarkan lagu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ria di Tabut.
0: Oke, silakan Ria.
3: Pertama mau kirim buat penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Terus ada Mama De Afi, Bapak Udo, Dina ada keluarga Lamban Naung Maniku, Tirendingan ada Ma Eja, Mina, ada Bu Akang. Dan semua jauh penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
3: Okay. Lagu dari Rahman Alista. Tepe judul Rindu Membara.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tahan kembali lain telepon. Kita kembali dengarkan tiga lagu. Ada Dewa Persik, Bella Nova sama Mansyur S. Selamat sore yang pesan log ini, ada Mama Nadi di Tabut, ada Asri di Sulawesi Selatan, sama Guntur yang ada di Morongnya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, peringkat 41 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di sesi yang terakhir. Dan untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini, tinggal gabung.

0: Baik, sudah digabung Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak Udo.
1: Dengan Bapak Udo.
0: Oke, silakan Bapak Udo.
1: Saya mau kirim juga buat Bapak yang bertugas, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Tadi itu ada Bapak kirim sama Bapak Udo. Salam sama Bapak Udo, salam balik juga dari Bapak Udo. Dapat salam semua dari Bapak Udo. Sorry, boleh minta lagu aku?
0: Lagu ini. Tunggu ya. Ini lagu tinggal gabung ini Bapak Udo, soalnya masih ada 3 lagu yang belum terputar.
1: Tinggal mau gabung?
0: Iya.
2: Iya.
1: Oke, gabung Jo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Papa Udo yang ada di Torendan. Satu lagi penelpon paling terakhir yang mau bergabung di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Ya, terputus, dicoba kembali. Baik, sudah digabung Pro Dangdut. Halo. Baik, kembali lagi saya terima lewat telepon. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Sugi, Kompleks Masjid Al-Kamar.
0: Dengan siapa?
3: Pak Sugi.
0: Pak Sugi di mana?
3: Di Kompleks Masjid Al-Kamar, Balani.
0: Oh, baik.
3: Ya, datang baru.
0: Baik. Silakan. Lagunya tinggal gabung ya hari ini.
3: Salam buat Mbak yang lagi bertugas. Semoga tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Dan salam kenal, salam persahabatan dengan teman-teman yang sudah penggemar Perundang-undang di seluruh Yosani. Salam kenal, salam persahabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Pak Sugi tadi merupakan penelpon yang terakhir ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahunan. Sudah Pro Dangdut, masih banyak lagi program-program acara yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda di tahun yang sore ini untuk edisi hari ini. Ada 3 lagu terakhir, ada lagu Cita-Citata, Pura-Pura Bahagia, Boy Sandi, Gubuk Bambu, terus ada lagu dari Rahman Alista dengan Rindu Membara. Selamat sore buat Mamungke di Tabut, Ijadi Beha, ada Ria di Tabut, Papa Udi Torendano dan Pak Sugi di Kompleks Masjid Al-Kamar Balani. Dan saya akan hadirkan ya 3 lagu terakhir sekaligus menutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Selagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam Pro Dangdut.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber tertentu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah 6 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar di manapun Anda berada, kan ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Tahuna sore ini dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program acara Tahuna sore ini, untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan ketertarikan India pada pemugaran Candi Prambanan sebenarnya telah disampaikan sekitar 1,5 tahun lalu. Komitmen yang disampaikan langsung Perdana Menteri India Narendra Modi tersebut kini memasuki tahap pembahasan lebih lanjut antara kedua negara. Memang ini sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Modi sejak 1,5 tahun yang lalu, dan besok atau hari ini beliau akan melihat langsung ke Candi Prambanan. Fadli mengatakan Indonesia menyambut baik dukungan tersebut mengingat India memiliki pengalaman panjang dalam konservasi cagar budaya bercorak Hindu. Sementara Candi Prambanan merupakan salah satu kompleks candi Hindu terbesar di dunia. Fadli menjelaskan kerjasama restorasi akan difokuskan pada revitalisasi Candi Perwara yang berada di kawasan Prambanan. Hingga saat ini sebagian besar candi pendamping tersebut masih belum dipugar secara menyeluruh. Dari 200-an itu baru 6 yang kita revitalisasi, kalau 3 candi besarnya sudah semua. Jadi kita tentu menyambut baik ya keinginan dari pihak India juga untuk mendukung kita merevitalisasi candi-candi Hindu. Dalam hal ini khususnya adalah Candi Prambanan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan, dan kita masih dalam program acara Tahunan Suara ini untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota, Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan kondisi perberasan nasional masih terkendali di tengah potensi El Nino. Hal itu didukung cadangan beras pemerintah CPP yang mencapai 5,2 juta ton. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan sejumlah CPP yang tersimpan di Perum Bulog saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah memastikan cadangan tersebut siap digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Indonesia mempunyai CPP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, namun kita harus tetap waspada menghadapi El Nino. Menurutnya, kekuatan cadangan pangan menjadi modal pemerintah menghadapi dinamika perubahan iklim. Selain itu, produksi, distribusi, dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat, pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan analisis Bappanas, dari jumlah tersebut hanya 55 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH dengan harga di atas harga eceran tertinggi head beras medium, sementara daerah lainnya masih berada dalam koridor head. Sarwo memastikan pemerintah terus memperkuat intervensi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, bantuan pangan serta gerakan pangan murah GPM. Sejak Januari 2006, total intervensi CPP telah mencapai 1,36 juta ton. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi yang terakhir ke ruang dengar Anda. Dan sebentar kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota. Baik, pendengar, informasi terakhir yaitu informasi seputar Piala Dunia. Timnas Inggris akan menghadapi ancaman penundaan pertandingan dalam putaran perempat final Piala Dunia 2026. Hal tersebut dikarenakan perakiran cuaca menunjukkan terjadinya hujan lebat di kota Miami, Amerika Serikat. Setelah melewati cuaca panas, lembaga-lembaga perakiran cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir. Perubahan cuaca tersebut mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan Inggris versus Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland dijadwalkan dimulai tepat pukul 10 malam waktu setempat. Kemungkinan jalannya pertandingan akan ditunda jika perakiran cuaca tersebut benar. Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya sembaran petir. Penangguhan itu diatur dalam jarak kurang dari 8 mil atau 13 km dari stadion untuk melindungi para pemain dan penonton. Pertandingan akan kembali dimulai dengan penambahan waktu selama setengah jam setelah hujan. Hal ini dilakukan agar ancaman petir benar-benar berlalu dan keselamatan pemain, official serta penonton tetap terjaga. Cuaca buruk seperti ini bukan hal baru bagi tim Tiga Singa. Pada musim panas kali ini, beberapa hari sebelumnya laga mereka melawan tuan rumah Meksiko juga mengalami penundaan selama 1 jam akibat kondisi serupa. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ngompol. Dek. Pintar.
2: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
3: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
2: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
3: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
4: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali kita berjumpa dalam Lintas Magota edisi Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado, keselamatan penumpang prioritas KM Barcelona rutin menggelar safety briefing.
2: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar. Langkah ini bertujuan agar seluruh penumpang memahami cara mengenakan maupun melepaskan alat pelampung dengan benar apabila terjadi keadaan darurat. Selain memberikan edukasi kepada penumpang, pihak kapal juga memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan dalam kondisi siap digunakan. Max mengatakan selain life jacket, KM Barcelona dilengkapi dengan sekoci serta life raft yang dapat segera dioperasikan apabila terjadi situasi darurat.
3: Alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap, dan di samping alat renang juga alat untuk sekoci ada life raft. Oke, jadi apabila ada keadaan darurat kami bisa lepas life raft itu kapal itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini sudah memakai ini.
4: Sudah memakai.
3: Jadi, ya, penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan.
4: Oh iya.
3: Di haluan ini lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kulitan kapal. Nah, itu apabila ada keadaan darurat itu dibagikan oleh pihak kapal.
2: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Gorontalo, pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Gorontalo tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait perilaku menyimpang LGBT.
5: Rancangan peraturan daerah terkait LGBT tengah disusun pemerintah kota Gorontalo. Kepala DPP KBP 3A Kota Gorontalo Nur Ain Syah Kadir mengatakan, inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adahan Dambea. Sedangkan DPP KBP 3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nur Ain Syah, rencana penyusunan ranperda dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Saat ini penyusunan ranperda masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Nur Ain Syah menjelaskan secara umum pembahasan mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Sementara hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, layanan lainnya, dan mencari penghasilan tetap diberikan.
6: Karena melihat maraknya perilaku penyimpangan itu dan banyak yang orang menormalisasi itu, maka Bapak Wali Kota Gorontalo berpikir bahwa semua ini harus diatur, semua ini harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Maka dicegahnya adalah dengan mengeluarkan aturan. Sekarang kita masih dalam tahap pembuatan naskah akademik. secara spesifik apa yang diatur itu, kita masih menyatukan pikiran bersama instansi terkait dan pihak-pihak terkait. Kira-kira, tapi kalau secara umum itu, Pak Wali menyampaikan bahwa perilakunya itu yang diatur. Secara umum ya, secara umum itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Perilakunya itu yang diatur. Secara hak asasinya, okay, diberikan secara pribadi layanan kesehatannya, layanan hak untuk hidup, hak untuk mencari penghasilannya itu diberikan ruang. Tetapi perilaku yang menyimpang itu yang harus diatur dan dicegah.
5: Batasan mengenai perilaku yang akan diatur nantinya akan dituangkan lebih rinci dalam Ranperda setelah proses penyusunan naskah akademik selesai dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Rencana penyusunan Ranperda tersebut mendapat dukungan dari tokoh agama Gorontalo Muhammad Bakari. Muhammad Bakari menilai penyusunan aturan merupakan langkah pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat pendidikan agama serta pembinaan moral dalam keluarga sebagai upaya menjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
7: Ini langkah yang tepat dan paling tepat dan sangat tepat. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya daripada penyakit menular lainnya. Kalau penyakit menular lainnya yang kelihatan itu gampang sekali mengobatinya. Tapi yang begini agak sulit. Dia akan merembet dan lebih berbahaya dari penyakit lain, itu satu. Yang kedua, kalau di wilayah kita sudah terjangkit hal-hal seperti ini, penyakit masyarakat ini, itu sangat tidak baik. Karena yang pertama bahwa daerah kita tidak berkah dan tidak turun hidayah. Lihat saja di zaman Nabi Lut sampai Allah membalikkan tanah bumi ini atas ke bawah, ya bawa ke atas sehingga semua tertimbun. Itu kekhawatiran. Yang kedua, jangan dulu kita berpikir laknat begitu besar. Baru saja laknat tidak diturunkan hidayah, kacaulah negeri ini, kacaulah daerah, kacaulah rumah tangga, kacaulah kita ini. Yang ketiga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekarang saja sudah sedikit agak terlambat ya, kalau saya lihat ya. Nah, itu jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati. Dan yang keempat adalah, ini sebenarnya kaum gay, homo, dengan ini lesbian dan sebagainya ini, yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran sangat menyimpang. Bang, makanya tidak boleh diperturunkan pada hawa nafsu dan biologis mereka. Di dunia ini sudah jelas-jelas yang Allah sebutkan itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki perempuan itu yang saling mencintai. Itu pun tidak bebas. Apalagi sudah bukan lagi sama jenis.
5: Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan penyusunan Ranperda masih berada pada tahap kajian akademik dan akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai pemangku kepentingan sebelum memasuki proses legislasi di DPRD Kota Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Desiran Samamut, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, pendengar, pustakawan berperan penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan.
8: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arvid Limpo, mengatakan secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Diakui Alfred Limpong, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki 2 pustakawan sebagai jabatan struktural.
9: Untuk sementara ini, kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Kita sangat terbatas, sehingga masih terbatas jangkau wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya. Karena luas, sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
8: Lanjut dikatakannya, untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya, karena selain lembaga perpustakaan, juga ditunjang oleh sarana yang lain, yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga, melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan kunjungan perpustakaan secara terjadwal. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, pendengar, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Upaya memperkuat tata kelola desa yang bersih dan taat hukum terus dipacu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah daerah setempat mendorong penguatan kapasitas ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui sinergi bersama kejaksaan.
10: Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menegaskan pentingnya kolaborasi antar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS. Lewat program Jaga Desa, kerjasama ini dinilai strategis untuk mendongkrak pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Langkah preventif ini diharapkan membuat aparatur desa bisa bekerja dengan aman tanpa keluar dari koridor hukum. Bupati juga menggarisbawahi peran krusial BPD sebagai mitra mutlak pemerintah desa. Kehadiran BPD dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan. Saat ini ada sekitar 700 anggota BPD yang tersebar aktif di 142 desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati berharap APETNAS bisa menjadi wadah pemersatu yang kokoh, sekaligus menjadi mitra konstruktif pemerintah daerah demi menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang jauh lebih berkualitas bagi masyarakat laut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Chia. Terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
1: Sai, patut rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
0: So itu le Kang.
1: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
0: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
1: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada untuk informasi kita kali ini ya. Saya akan hadirkan di tahunan sore ini sambil menanti sebentar untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Topan Bavi diperkirakan akan mendekati wilayah selatan Jepang pada akhir pekan ini. Badan Meteorologi Jepang menyebut Bavi sebagai topan besar dan ganas yang bergerak ke arah barat di dekat Kepulauan Mariana. Topan tersebut diperkirakan melintas di wilayah timur Filipina sebelum mendekati Prefektur Okinawa Jumat 10 Juli dan Sabtu 11 Juli. Setelah itu Bavi diperkirakan bergerak menuju Laut Cina Timur dilansir dari Kyodo News. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan Okinawa berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sangat lebat. Wilayah tersebut juga diperkirakan menghadapi risiko pasang air laut yang tinggi bergantung pada lintasan topan. Gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di perairan selatan Pulau Kyushu serta kepulauan di sebelah selatannya. Hingga pukul 3 waktu setempat Selasa 7 Juli 2006, topan Bavi berada di dekat Kepulauan Mariana. Topan tersebut bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Topan tersebut memiliki kecepatan angin maksimum hingga 270 km per jam dengan tekanan udara 920 hektopaskal di pusatnya. Bavi merupakan topan ke-9 yang berbentuk pada musim ini. Badan Meteorologi Jepang terus memperbarui perkiraan lintasan topan dan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyandak mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

Ya, pendengar, kali ini saya akan satu informasi yang terakhir dan selanjutnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Pendengar, Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai sektor prioritas. Berbagai kerjasama difokuskan pada artificial intelligence atau AI, pendidikan dan energi untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Syahrul Ramadan mengatakan, kerjasama AI sangat relevan. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki bonus demografi dan generasi muda yang melekat teknologi. Kerjasama AI sangat relevan karena kedua negara memiliki bonus demografi dan generasi muda melek digital. Ini menjadi peluang besar mengembangkan kompetensi AI sekaligus memperkuat etika digital. Syahrul mengingatkan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi asing, kerjasama harus melahirkan talenta serta inovasi lokal yang mampu bersaing secara global. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna teknologi dan tergantung kepada negara lain, kita harus memperkuat talenta lokal serta mendorong lahirnya startup AI Indonesia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat di manapun anda berada. Kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di manapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada selepas azan maghrib, saya akan hadirkan dulu dengan satu lagu Samus Islami. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari lingkar anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya anda akan temani bersama rekan saya Herlin Takasihaya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, beringar RRI, satu lagu dari Liodra dengan Ego mengantar kita di menit ke 35 lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini informasi dari RRI.co.id kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi dari RRI.co.id, pendengar. Anggota DPR Kamilong, anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi menyoroti masih adanya anggaran pendidikan tahun anggaran 2025 yang belum terrealisasi dengan besaran 67 triliun. Menurutnya belum memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Informasi lain, pendengar, Tokopedia membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan baru. Langkah ini muncul di tengah isu pengurangan karyawan. Posisi yang tersedia berfokus pada inovasi teknologi dan layanan pelanggan. Ekspansi dilakukan setelah bergabung dengan ekosistem global TikTok. Informasi-informasi ini, pendengar, selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Sekarang jujur aja, kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget, seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Iya, pendengar RRI, pukul 19.25 menit waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf, siaran kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda dikarenakan terjadinya gangguan teknis di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita lanjut lagi dengan rangkaian musik dan informasi untuk saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar RRI, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan ini disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia mengatakan belum pernah melihat perakiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perakiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuador meningkat. Selengkapnya, kami ulang, El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuador meningkat. Nah, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, mendengar RRI, satu informasi terakhir melalui rri.co.id untuk malam ini sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia atau disingkat PFII. Kawasan tersebut dinilai berpotensi memperkuat pasar keuangan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
5: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
5: Ya. Pertama,
4: ya. Nah, tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
4: Tugas.
5: Dari siang, ya.
4: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
8: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
9: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
8: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
9: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
10: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
9: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Hana Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
11: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
12: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
11: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
13: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
12: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
15: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
15: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
16: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
15: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
17: Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
18: Untuk mendapatkan bantuan

0: ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
1: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanamin. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
3: Sepertinya TV.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
3: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
4: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
5: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Fisheries and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
6: Sama yang saya katakan ya. Tidak sama.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
7: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara

0: intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia FADEL 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
1: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, yang head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
0: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa FADEL Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
2: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia FADEL VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Iya, Bringer Error I, demikian lagu dari Joy Tobing dengan judul lagunya Sentuh Hatiku. Dan selanjutnya kita akan mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen di malam ini bersama narasumber kami, Pendeta Boyke SDH STH.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir untuk di ruang dengar kita dalam program Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini Rabu, 8 Juli 2026. Puji Tuhan, saya percaya kita selalu dengan hati mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang kita jalani ini, dan kita yang ada sebagaimana yang kita ada saat ini, karena kita tetap percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan saja semata hidup kita semua ada. Dan saya percaya kita akan tetap terus dengan hati untuk yang karenanya tetap berharap, percaya, andalkan Tuhan. Banyak hal yang saya tahu kita sedang hadapi hari-hari ini, persoalan masalah hidup hari-hari, tapi kita akan tetap terus menjadi pribadi yang mau mempercayakan hidup kepada Tuhan, yang mau tetap memandang melihat kepada Tuhan. Dan karena itu malam hari ini kami hadir untuk kembali biar yang bawa kita untuk melihat pada apa kata firman Tuhan untuk dengan kehidupan kita ada, kita dalam hari-hari kita. Puji Tuhan. Tapi saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian kita akan mau bersama-sama dalam di merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita juga untuk biar mengambil waktu untuk bersama kami saat ini dalam di mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada yang dari saudara yang sedang hanya di mengikuti kami dalam mendengar, tapi ada yang mungkin sedang mengikuti kami lewat siaran langsung di media sosial yang ada. Dan kita percaya satu hal, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Karena itu saya dengan iman pun di tempat ini membagi untuk memberitakan firman Tuhan dan berdoa kepada saudara dengan percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Beberapa dari saudara mungkin lemah, tapi dapat dikuatkan. Bahkan ada yang mungkin sakit bergumul dengan kesehatan. Kesembuhan, pemulihan bukan hal mustahil untuk saudara bisa alami. Puji Tuhan. Dan kan itu saya bawa kita terlebih dahulu untuk berdoa. Dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kami ada malam ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh menjalani hari dengan banyak hal yang kami boleh sudah lewati, yang kami percaya Tuhan yang melihara, yang menolong kami menjalani banyak hal yang sudah dilalui lewati dan menjalani hari ini. Terima kasih saat ini kami mau dengar firman Tuhan, biar Tuhan berbicara untuk kami semua saat ini, dan biar firman-Mu tetap yang menyatakan Engkau ada di dalamnya, dan kuasa dan mujizat-Mu pun ikut bekerja di dalamnya. Dan karena hamba juga percaya firman, perkataan mujizat Allah dalam firman, kuatkan yang lemah, sekali lagi sembuhkan yang sakit, tolong semua umat Tuhan, biarlah yang tetap mengalami Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terangi hati pikiran kami semua, jadikan mata rohani kami, buat kami senantiasa selalu mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Yesus, amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya membawa kita untuk melihat bagian firman Tuhan selanjutnya. Dari minggu-minggu kemarin masih sedang berbicara firman Tuhan dalam kitab Kejadian, dan di pasalnya yang ketiga ada beberapa ayat firman Tuhan sudah sempat saya bagi sampaikan. Dan untuk di malam ini saya ingin membagi untuk di pasalnya yang ketiga dan di ayatnya yang ke 21 sampai 24. Ya, Kejadian pasal 3, 21 sampai 24, dan saya ingin berbicara dari beberapa ayat firman Tuhan ini dengan topik kasih Allah di tengah kejatuhan manusia. Saya baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ada ini. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan Taman Eden, ya, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Puji Tuhan. Dari beberapa ayat firman Tuhan ini kita dibawa kembali untuk melihat bagaimana dalam di kitab Kejadian pasal 3 ini adalah yang menunjukkan salah satu bagian penting dalam Alkitab yang menjelaskan bagaimana dosa masuk dalam kehidupan manusia. Ya. Manusia ya, yang sebelumnya hidup dalam persekutuan yang indah dengan Allah di Taman Eden, tetapi yang kemudian akhirnya mengalami kehancuran karena memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Kita tahu betul bagaimana cerita manusia pada di Taman Eden dengan ya apa yang dilakukannya ya pada saat itu, yang kemudian mereka jatuh dalam dosa. Tapi yang menarik di sini kita bisa lihat dari apa yang dikatakan, diceritakan di bahkan pasal yang ketiga ini, saudara, bahwa ketika manusia itu jatuh, Allah tidak meninggalkan manusia. Manusia bersembunyi. Kalau kita lihat dari yang diceritakan, dikisahkan, ketika manusia ini jatuh dalam dosa, karena mereka menjadi begitu takut. Tetapi luar biasanya Allah datang kepada manusia seperti yang sebelumnya di dalam renungan-renungan saya pada minggu-minggu kemarin. Di mana di ayat yang ke-9 di sana ada dikatakan bahwa Tuhan Allah memanggil manusia. Di manakah engkau, katanya, saudara, dari yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa luar biasanya Allah tidak datang untuk menghukum manusia, tetapi saudara, bahwa dia datang untuk tetap mendekati manusia, untuk dalam membawa mereka kepada sebetulnya apa yang bisa kita lihat dari yang sedang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Pada kesadaran akan pada akhirnya mereka tidak harus yang terhilang dari hadapan Tuhan. Mereka yang tidak harus terpisah dari Tuhan. Mereka yang Tuhan ingin untuk yang mau tetap ada kembali kepada Tuhan dan untuk dalam memulihkan keadaan kembali tetap hubungan dengan Tuhan sebagaimana seharusnya manusia ketika diciptakan oleh Tuhan. Saya punya catatan untuk mengatakan hal ini, saudara, sebagai bagian dari di mana kita mau melihat beberapa ayat firman Tuhan ini untuk sebagai pelajaran juga, saudara, bahwa dosa membawa kehancuran, tetapi kasih Allah tetap mencari dan menyediakan jalan untuk pemulihan. Luar biasa. Karena itu saya ingin mau membagi tiga hal di sini untuk membawa saudara untuk melihat dari apa yang sebetulnya yang sedang ditunjukkan oleh ayat firman Tuhan ini kepada kita, sebagai yang dimana di sini adalah Tuhan sedang berbicara tentang kasih Dia tetap kepada manusia dengan segala keadaan apa yang terjadi kepada manusia. Yang pertama adalah Allah tetap mengasihi manusia walaupun manusia telah jatuh dalam dosa. Sekali lagi, kalau kita melihat apa yang kita baca dalam firman Tuhan di dalam pasal yang ketiga ini di ayat yang ke-21. Saya mau kembali mau baca ini untuk kita. Di sana dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ini yang saya mau katakan, saudara. Mereka mencoba, kalau kita mau melihat dari cerita firman Tuhan ini, sebetulnya untuk menutupi diri dengan daun pohon ara. Tetapi apa yang sedang mereka lakukan adalah hal yang saudara, apa yang berusaha mereka buat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Dan saya mau katakan, daun ara menggambarkan usaha manusia untuk menutupi kesalahan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita melihat bahwa di sini Allah melakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Kalau kita mau pelajari, ini sebetulnya menunjukkan kepada Allah melihat kebutuhan manusia. Di mana bahwa dia tidak bisa membiarkan manusia ada dalam keadaan di mana mereka ada pada, saudara, mereka merasa malu dan terhina pada karena apa yang mereka lakukan dan apa yang kemudian padanya mereka lihat apa yang terjadi dalam diri mereka untuk hubungan mereka dengan Tuhan pada saat itu. Selanjutnya, saudara, bahwa Allah menyediakan penutup yang berasal dari pengorbanan. Kalau kita mau membedah untuk melihat banyak, saudara, apa sih sebetulnya yang kita bisa pelajari dari apa yang sedang diceritakan di sini dalam firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa saya punya cerita seperti ini. Ada kehidupan yang harus dikorbankan untuk menutupi manusia. Dan ini sebetulnya menjadi gambaran awal tentang bagaimana, saudara, karya keselamatan sediakan Tuhan bagi kita melalui Yesus Kristus. Dosa manusia membutuhkan pengorbanan dan melalui Kristus kita menerima pakaian kebenaran. Yesaya 61 ayat 10, ada firman Tuhan berkata seperti ini, Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Luar biasa. Saudara, kita manusia ini seringkali mencoba untuk menutupi kesalahan kita, kegagalan kita, dosa kita, saudara, dengan banyak cara. Tetapi hanya Allah yang sanggup untuk memulihkan hati kita, saudara. Karena itu yang saya mau katakan kepada kita juga sampai di sini untuk dalam hal ini firman Tuhan adalah bahwa kita tidak untuk harus lari dari Tuhan, menjauh. Tapi kita harus untuk tetap mau datang kepada Tuhan. Dan pada apapun kondisi keadaan seperti apapun hidupmu terlihat. Saudara, dari engkau, saudara, bisa melihat hidupmu. Bahkan untuk dengan membawa hidupmu kepada Tuhan. Sebab kasihnya tetap selalu ada untuk kita. Yang kedua yang saya ingin mau katakan kepada kita di sini adalah bahwa, saudara, Allah mengajarkan bahwa dosa memiliki konsekuensi. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-22-23, saya baca sekali lagi kembali apa yang diberitakan di sini oleh firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita tahu bahwa Allah tetap yang mengampuni, saudara. Tetapi Allah tidak mengabaikan juga akibat dari dosa. Diberitahukan dalam firman Tuhan di sana jelas, saudara, bahwa Adam dan Hawa harus meninggalkan taman Eden. Mengapa? Saya pelajari juga supaya biar, saudara, dosa yang telah merusak hubungan manusia dengan Allah, saudara, tidak akan terus selalu akan tetap kemudian pada akhirnya ada dan begitu kuat. Kita melihat yang dikatakan sekali lagi mereka dibawa buat keluar dari Taman Eden. Tetapi saudara, kita tahu cerita selanjutnya dengan bagaimana manusia ketika tidak ada di Taman Eden. Bahwa yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan juga. Nah, yang ketiga, terakhir yang saya ingin mau katakan bagikan kepada kita di sini adalah bahwa Allah menutupi jalan lama tetapi membuka bagi kita jalan keselamatan yang baru. ayat 24, sekali lagi saya baca juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita melihat ayat ini, saudara, sepertinya terlihat sebagai sebuah hukuman, tetapi sebenarnya ini mengandung kasih Allah. Kenapa Allah menjaga manusia sebetulnya? Dari untuk tidak mengambil buah kehidupan. Dan saudara, ada dalam keadaan berdosa terus. Cerita ini menunjukkan kepada Allah menutup jalan menuju pada pohon kehidupan di Taman Eden. Tetapi sebetulnya, saudara, kita melihat Allah membuka jalan menuju pada kehidupan yang baru yang kekal, yang membawa sampai kemudian pada akhirnya manusia kepada mengalami Yesus Kristus, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 berkata, ini menjadi ayat, saudara, yang kita tahu semua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, saudara, kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Manusia dibawa kepada kehidupan yang dimana kita kepada mengalami Kristus, yang untuk pada kehidupan yang baru untuk dimiliki, dan untuk hari-hari dalam di jalan untuk dilalui, dan kebenaran untuk yang ada untuk dihidupi. Yesus Kristus menjadi yang kemudian pada akhirnya pusat. Dan karena itulah ini saya lihat yang kemudian pada akhirnya bahwa selamanya tetap kasih Tuhan adalah yang akan selalu tetap ada untuk kita. Cinta Tuhan adalah yang akan tetap terus terlihat, saudara, untuk kita. Dia yang sedang memiliki kita, yang dan kemudian yang tidak akan ingin untuk kehilangan kita, yang akan tetap kita lihat dari untuk hidup kita. Dan karenanya, saudara, malam hari ini, saudara, dari firman Tuhan yang ada ini, saya mau bawa kita, saudara, untuk di saudara, kita tidak harus menjalani hari dengan tanpa Tuhan, saudara. Kita harus menjalani hari dengan saudara. Kita tidak untuk harus melihat saudara kita dengan kehidupan kita sendiri. Jalani hari untuk tetap dengan Tuhan. Jalani hari untuk tetap bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang kan tetap senantiasa selalu untuk pun tetap dengan kita. Saya senang dengan tetap selalu untuk memberitahukan saudara ketika Yesus naik terangkat ke surga, apa yang dikatakannya, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini menunjukkan kepada di mana sejak dari manusia diciptakan sampai pada saat ini, Dia ingin untuk tetap bersama-sama dengan kita. Menjalani hari dengan Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kita dalam kehidupan kita yang dimana bahwa kita tidak ada hal yang harus untuk yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Kita yang dalam kehidupan kita yang dimana bahwa kita yang sudah menjalani hari dengan dimana bahwa kita tetap adanya hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena itu, saudara, saya juga suka kadang banyak membawa, saudara, di mana setiap dari umat Tuhan menyadari untuk melihat apa yang dikatakan oleh Efesus 1 ayat 4, bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Kendati kadang saya ada di satu tempat pelayanan yang rutin, saya banyak kali keadaan tetap membawa untuk di melihat bagian ayat firman Tuhan ini dalam banyak topik renungan firman Tuhan, karena biar mendasari kita untuk dikuat dalam melihat apa yang sedang dikatakan banyak dalam firman Tuhan adalah ternyata juga janji Tuhan. Adalah ternyata Tuhan yang untuk tetap bagi kita. Karena untuk satu hal ini. Bahwa bahkan saya suka kadang membawa masuk lebih jauh untuk melihat, merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti di dalam Efesus 1 ayat 4 ini. Jauh sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Adalah bahkan sebelum masa penciptaan, setiap dari kita itu sudah ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada dalam rencananya. Ada dalam apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu tidak ada yang dari kita yang sebetulnya yang kebetulan dengan kita hidup, kita ada, kita saat ini. Sehingga yang pada akhirnya karena juga dengan mungkin banyak persoalan masalah, kau menyesali, menyayangkan kau hidup, kau ada. Kemudian apalagi mulai melihat-lihat saudara lahir dari keluarga mana dengan kondisi kehidupan ekonomi seperti apa. Dengan duniamu yang sekarang bagaimana. Saudara, saya mau katakan kejadian dari setiap kita itu ajaib seperti apa yang ada yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan semua ada dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu sekali lagi hal-hal yang engkau melihat bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, juga hidupmu dengan Tuhan, tidak harus untuk yang membuat engkau harus terlihat terbuang dari hadapan Tuhan dan menjadi jauh dari Tuhan. Bahwa Tuhan tetap ada untukmu. Tuhan mengasihimu, puji Tuhan. Tuhan memberkati, ini firman Tuhan yang saya mau bagi, sampaikan untuk kita malam hari ini. Dan saya ingin mau berdoa untuk Bapak Ibu saudara dimanapun berada saat ini, yang dengan mungkin menghadapi banyak pergumulan, ada yang menghadapi masalah, ada yang mengalami kesulitan, ada yang dengan keadaan-keadaan yang rumit saat ini, ada yang mungkin juga sedang bergumul untuk kesehatan. Dan percaya saudara bahwa sekali lagi kasihnya menunjukkan juga kepada saudara, dia dekat untuk kita, dia selalu ada untuk kita. Saya berdoa untuk kita, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat untuk malam hari ini, kami ikuti, kami dengar, biar memberkati dan menguatkan setiap dari semua kami yang mendengar dan mengikuti firman Tuhan yang disampaikan, diberitakan, yang kami dengar, yang kami renungkan bersama. Dan Tuhan biar yang terus selalu menguatkan umat Tuhan dan membangkitkan bahwa setiap dari kami untuk tetap dalam percaya mujizat masih ada. Tuhan selalu dengan kasih yang besar untuk kepada kami, dan tidak ada yang kan senantiasa yang mau memisahkan kami bahkan dari kasih Tuhan, dari Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kuatkan yang lemah, tolong dalam kesulitan, dalam masalah. Bebaskan terikat, terbelenggu. Kami doa bahwa setiap dari semua umat Tuhan dalam mengalami kasih dan kuasamu dan Tuhan di dalam setiap hari-hari dan pada apapun keadaan dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat keajaiban untuk dalam apapun pergumulan, persoalan, masalah. Dan kami berdoa juga mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Entahkah mereka Tuhan ada di rumah atau di rumah sakit. Dan dimanapun mereka saat ini sedang mendengar, mengikuti kami dan pelayanan yang ada. Tuhan lurkan tangan-Mu, jamah, pulihkan, sembuhkan dari segala apapun penyakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Intervensi kuasa gelapan setan sejahat kami patahkan, taklukkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biludaris mulihkan dan menyembuhkan. Tuhan berkati sehat. Terima kasih. Tuhan berkati semua umat-Mu hari yang sudah dijalani dengan banyak harus dilalui. Ada yang dengan banyak pergumulan pada akhirnya sampai untuk saat ini, tapi Tuhanlah kemenangan, Tuhanlah jalan keluar, Tuhanlah yang menjadi pembela penolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami tak berdoa memberkati Tuhan daerah kami, Kabupaten Kepulauan Sangihe, biar senantiasa Tuhan selalu ada untuk daerah ini, memelihara, menjaga dan melindungi dari segala apapun Tuhan yang senantiasa mau Tuhan terjadi. Keadaan-keadaan yang membuat masyarakat dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Biarlah senantiasa kerajaan Allah, kebenaran Tuhan dinyatakan di daerah kami. Berkati pemerintah kami yang bekerja terus membangun daerah. Berkati semua masyarakat Tuhan dari segala apapun Tuhan yang menjadi profesi pekerjaan hari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Iri-Iri Tahuna. kepala IRI yang ada dan semua pegawai yang ada, Tuhan berkati menolong mereka dalam bekerja untuk bagi masyarakat, dalam membagi informasi. Dalam nama Tuhan Yesus dan terima kasih kami ucap syukur, ini doa kami. Kami bersyukur sekali untuk firman Tuhan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya.
0: Mendengar demikian, kita sudah bersama dengan narasumber dalam program acara Mimbar Agama Kristen, Pendeta BKSTH PSTH, dan saat ini 58 menit lewat dari pukul 20, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan pendengar, untuk malam ini kita akan mengikuti Ruang Rindu bersama dengan bintang tamu yang akan hadir, yaitu Benny Ashar, dan untuk host ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita ikuti bersama.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Yeah. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Kabar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan, Dok? Benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Ya. eranya Bang Rinto,
0: sama Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
0: ya, ya, ya.
2: Kan gitu.
0: Ya, ya, ya, ya,
2: terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
0: Oh,
2: kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke, okay. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Ya. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan yang Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana?
0: Oke, okay.
2: Itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, yaitu lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi,
0: okay.
2: Itu loh Mas.
0: Siap kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga
1: sudah
0: banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny
0: Jo. Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rung rindu ruang berbagi
1: warahmatullahi wabarakatuh. Memori
3: lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Terores.
1: Iya, itu baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda.

0: Har.
1: Iya, Mas.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaannya,
3: Bung Beni. Ya.
2: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Betul. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
2: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
2: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
3: Siap ya, Bung Beni.
0: Iya, iya. Makasih Bung Beni.
3: Bung Beni.
0: Silakan
1: langsung dijawab
0: nanti aja.
1: Oh, nanti.
0: Eh, Bang. Okay.
2: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
2: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekas. Banyak kali.
2: Mati Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
3: Betul.
0: Ke Bau-Bau. Bang Albert,
3: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
3: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
3: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
3: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
3: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
3: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
3: Yes. Dari
0: Bang Benijo.
3: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
3: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
3: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
3: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
3: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
3: Iya,
0: Bu Ana.
3: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
3: Selamat malam.
4: Ini Bang Beni Asar.
1: Ya, selamat malam gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
3: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
1: mewakili kata
4: semuanya,
1: hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
1: nih,
4: apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
3: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
3: dong. Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
3: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan
0: Betul.
3: Beliau kembali lagi menemani ruang
4: ini.
0: Oke lah.
3: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
3: Boleh,
0: silakan.
3: Boleh,
0: silakan.
4: Seribu peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Farida, terima kasih.
4: Dinda dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
3: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
3: Wah.
0: Ada Mbak Haryanti,
3: Mbak
0: selamat
3: Haryanti,
0: malam.
3: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi, Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
0: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Beni.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Beni? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: Beni.
3: Okay.

0: menciptakan lagu keroncong atau seriosa Bang Benny, itu aja sih.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
0: Masuk ya, Bang
1: siap.
0: Benny ya.
1: Baik. Siap, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Saya sama
1: Tengsyafi. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
3: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
3: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
3: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: Pak? Oke. Okay.
3: Ya. Ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
3: Saya
1: siap.
3: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul
2: betul.
1: Sama ya, Tengku Safiq.
3: Iya. Pantik Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke menjawab itu? Pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke oke oke dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
4: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
4: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya iya iya iya.
4: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
1: Oh, okay. Yeah,
4: waktu itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang.
1: Itu
4: awal sejarahnya.
1: Okay.
4: Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
2: Itu
4: karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oke. Okay.
4: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
2: ilmu baru sih.
4: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Iya, nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Oke. Okay.
4: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Oke.
2: Okay. Begitu okay. Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetakus Endang, betul seperti itu.
4: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang,
2: iya, kan?
4: Khusus iya. Untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya okay. Kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri Bulu Romaku memang ya. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
2: berdiri ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
4: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
4: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
1: oke.
4: Okay. Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, ah, bisa sekaligus juga ada ya.
4: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Okay.
4: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
1: Wow.
4: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
4: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
4: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu, Mas.
1: Siap.
4: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu, Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita. Kita barengin gitu.
1: Yeah, yeah.
4: itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
4: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88 ya.
4: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke.
4: 86 ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya, gitu ya.
4: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya
4: bikin.
1: Oke.
4: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra. Itu sebenarnya anak itu bagus, saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh, yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
4: itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
4: Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Siap.
4: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
4: Itu kurang
1: naik ya.
4: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
4: Solo.
1: Oke. Okay.
4: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
4: Dua
1: ya?
4: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
4: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela
4: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
4: Ya, Muklas begitu safari, keluar safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Ani Karya Safari.
1: Ani Karya Safari.
4: Oh iya, zaman Ani Karya Safari
2: itu.
4: Edi Sud.
1: Edi Sud, ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
4: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul, betul.
4: Ya.
1: Kau Tercipta Dari Tulang
4: Rusuk. Kau Tercipta Baru Berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan,
1: oh, karena
4: kan
1: okay.
4: Zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, mas.
1: Iya iya iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
4: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
4: Pop dangdut. Hmm. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Okay.
4: 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay. Diciptakan.
4: Itu
2: atau rilis?
4: Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno.
1: Hmm.
4: Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya, iya.
4: Yang ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul,
4: sudah.
1: Betul.
4: Ini kan era pop dangdut gitu.
1: Hmm.
4: Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana.
1: Hedy Diana
4: kan,
1: ya.
4: Itu kan pertama banyak kali ya.
1: Dangdut memang.
4: Pertama kali di Indonesia ini antara Dendry. Pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
4: Ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
4: Kolaborasi. Lagi, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok ya.
4: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
4: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
2: Oh,
4: ya.
2: Nah,
4: gitu, enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
4: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
2: Betul. Oh,
4: termasuk musisinya itu baru masuk.
2: Luar
4: itu
2: biasa.
1: Ini terus, udah
4: ya, kita lanjut terus. Lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya iya iya.
4: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
4: Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya iya iya.
4: Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah,
1: okay.
4: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
4: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
4: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Iya, siap.
4: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
4: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan ceritanya.
1: Oh,
4: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
5: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
4: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
2: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Uni Rahma, oh, Sumatera Rahma. Barat.
5: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap, siap, siap. Silakan. Ya.
5: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
5: Okay. Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: apa kayaknya Mbak Dani mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, sudah
1: duga itu.
0: Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya,
2: siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, ya, siap.
2: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
1: Itu aja. Amin. Terima
2: kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
0: Siap.
3: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
3: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke. Ya.
1: Oke.
3: Okay. Okay. Dan boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benizo, Yajiba Tete Binda,
0: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
4: Pertama-tama, saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
4: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
0: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
4: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang
0: kita
1: Yudi.
0: Nanti kita
1: ya, Bang Yudi
0: apa?
1: Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya. Ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Ya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Tete.
2: Tete mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, udah pernah simpelmu gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga
5: iya,
3: Mas Prabu apa, Batam. Bang,
5: iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Yeah.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yeah. Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya,
5: gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis
1: saya masih kecil.
7: Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya. Selamat malam. Selamat
1: malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Beni.
0: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Beni, apa namanya itu yang ketiga Bang Beni itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Beni. Salam Bang Beni.
0: Siap, siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Beni Jo.
1: Oh, Beni.
8: Utara
1: Beni Jo.
8: Tegaul,
0: Oke.
8: Okay.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. Masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
3: Lagi
0: siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Beni Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Uh-huh. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya, selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Okay. Nice. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan itu perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong. Dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
0: Siap.
3: Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: ya pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
0: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya.
1: Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
3: ya? Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Mau mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu lagu itu ya satu ini satu. Baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan ya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik
3: dan
1: sama musik.
3: Musik. Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah itu kan
1: paketnya itu
3: iya
1: kan?
3: Paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
0: oh,
3: ya.
0: Siap kalau
1: mengalir
0: itu.
1: Begitu ya, mengalir, saja
3: tapi
1: ya.
3: Jelas
0: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya
3: jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu
0: oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Eh bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh
1: bisa menyatukan
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya. Sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa. Dan di pasar pun, di market juga
0: laku.
3: Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Istilah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di sampai Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya udah sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini.
0: Siap
3: aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya. Bang Tua jadi

0: bikin lagu manual atau digital sekarang?
1: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
0: Manual tetap, ya bikin lagu ya.
2: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
1: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap
1: itu. Palsu.
2: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya.
2: Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
2: Kau belahan
0: jiwaku. Yeah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh, salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke okay, siap. Terima kasih.
5: Oke okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah,
0: boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuman gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih. Ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Cuman
2: bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Enggak tahu. Ini kita mau
3: sebelum kita tutup ini ada kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus, vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus, bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, sebenarnya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok enggak?
1: Cocok enggak? Oh,
3: karakter vokalnya ini bagus ya.
2: Karena iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau bagus. Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, cocok sama si Maya. Ah itu enggak apa-apa.
1: Ini suaranya enggak cocok sama cocok. Mbak Maya, enggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Kan? Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Iya.
1: Teleponnya kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Gitu. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Mas. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya tercipta untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny. Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya ya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan enggak sedap kan gitu.
2: Saya padahal
3: saya juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih.
3: Saya sendiri
2: minta terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih demikian terima kasih kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Masih lanjut lagi dengan lagu-lagu dan nuansa musik malam ini, pendengar RRI. Setelah beberapa lagu tadi kita dengarkan, kita masih lanjut terus dengan persembahan dari Celine Dion, The Power of Love.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Mendengar RRI dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Kita akan berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna, di manapun berada di suasana pagi ini, di hari yang ke-9 di bulan Juli 2026, persembahan Kidung Rohani akan hadir mengawali menemani umat Kristiani di Kota Tahuna dan sekitarnya. Kemudian informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara hadir. Sebelumnya juga akan ada renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Gideon Tanayu di suasana pagi hari ini. Sebanyak apapun, sesibuk apapun hari ini dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang menanti dikerjakan, pendengar kami yakin dan percaya kesempatan yang didapatkan akan dipergunakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna, jangan lewatkan juga kebersamaan dalam program Kopi Pagi, ruang untuk berbagi masukan, kemudian kritikan yang membangun untuk pembangunan kekuatan kebangsaan yang lebih baik lagi. Pendengar, jangan lewatkan pula dialog interaktif, akan membahas satu topik menarik dengan para narasumber yang berkompeten. Saya Umi hadir sampai pukul 11 di hari ini dengan menemani pendengar RRI dalam menjalani tugas dan pekerjaan di sepanjang hari ini. Dan saatnya suasana pagi ini, persembahan Kidung Rohani mengawali suasana pagi untuk persiapan diri dan berbagai keperluan menunjang tugas aktivitas di

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu.

0: pendengar umat Kristiani dimanapun berada, saatnya kami hadirkan renungan pagi di hari ini Kamis 9 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Pendeta Gideon Tandayu.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi. Di saat ini, di kesempatan ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di pagi ini Tuhan bersempatkan kami anak-anak-Mu makan sedangkan dengan Tuhan dari firman-Mu. Suci kuduskan kami Tuhan, agar kami layak boleh menikmati firman Tuhan di saat ini. Ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil untuk menjadi perenungan di kesempatan di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi yang saya angkat dari kitab Kejadian pasal yang ke-33 pada ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau membaca kisah riwayat kehidupan dari Yakub setelah bergumul dengan malaikat Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-28, nama Yakub diganti menjadi Israel. Di Alkitab ada beberapa orang yang namanya juga diganti oleh Tuhan sendiri. Kakek nenek Yakub, Abraham dan Sarai diubah menjadi Abraham dan Sarah. Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Simon diubah menjadi Petrus atau Kefas. Dan kebanyakan dari mereka yang namanya diganti itu kemudian selalu disebut dengan nama barunya. Namun kalau kita melihat Yakub, ternyata Yakub tidak. Setelah kejadian di Peniel yang telah saya katakan di awal renungan di pagi hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32, Yakub masih lebih sering disebut daripada Israel. Mengapa? Nyatanya Yakub memang tidak benar-benar berhasil bebas dari masa lalunya. Apa yang terjadi di pasal ini adalah contohnya. Kalau kita baca secara lengkap kisah pertemuan Yakub dengan Esau, bahwa ketika ia bertemu dengan Esau, sosok yang ia begitu takuti selama ini karena pernah ia tipu di masa lalu, bahkan sampai dua kali, Yakub benar-benar takut untuk jumpa kembali dengan Esau karena Esau pernah mengancam untuk membunuh dia. Maka Yakub mempersiapkan strategi demikian rupa, termasuk strategi memberi banyak hadiah kepada kakaknya itu demi meluruhkan atau melembutkan hati Esau. Namun, respons Esau sungguh di luar dugaan. Alih-alih marah, Esau justru menunjukkan sikap amat bersahabat, hangat dan penuh pengampunan. Bahkan kemudian, Esau mengajak Yakub berjalan bersamanya dan sedia menjadi pengawal bagi Yakub demi keamanannya. Tapi justru di sini kita melihat Yakub masih tampak begitu takut dan tidak percaya. Yakub yang berjanji akan berjalan bersama Esau dan akan bertemu di Seir. Kalau kita baca kisah ini selengkapnya, bahkan kembali menipu kakaknya dengan mengambil jalan berlawanan dan tinggal di Sukkot. Apakah ini sikap seorang Israel, pejuang Allah, orang yang berjuang dengan Allah? Tentu saja tidak. Yakub masih tetap dengan karakternya seorang penipu. Pendengar Eri yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kondisi yang sama juga berlaku bagi kita. Kerap kali perjuangan dan tantangan yang kita hadapi dan yang berat menurut pemikiran kita, sebenarnya justru bukan saat kita berusaha meraih sesuatu untuk kita menang, tetapi terlebih saat kita sudah meraihnya. Ketika kita sudah menang, ketika kita memutuskan menerima Kristus sebagai Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi pengiring Kristus yang setia, itu sama sekali bukanlah akhir dari perjuangan iman kita mengiring akan Tuhan. Justru apa yang terjadi setelahnya, itu yang amat menentukan langkah hidup kita, bahwa akankah kita layak disebut sebagai pengikut Kristus atau bukan. Maka sebagai umat Tuhan yang bahkan telah disebut sebagai anak Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sudahkah kita menunjukkan tindakan dan sikap hidup yang sama dengan predikat kita yang baru itu? Kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu saja ini tidak mudah, tapi itulah perjuangan yang harus kita jalani dari waktu ke waktu. Sehingga perjuangan yang paling penting bukan saat kita hendak meraih sesuatu predikat sebagai anak Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh kita setelah kita berhasil meraih sebutan atau gelar sebagai seorang anak Tuhan. Puji Tuhan. Pendengar Eri yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kiranya firman Tuhan yang kita terima boleh menguatkan kita, membentuk kita untuk kita mau hidup dalam predikat baru kita sebagai seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Di kesempatan ini kami terus berdoa bagi daerah kami yang kami cintai. Di tengah kondisi alam yang ada sekarang ini, kami tetap mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan dari daerah kami segala mara bahaya, bencana alam, wabah penyakit, niatan orang-orang jahat Tuhan. Singkirkan semua demi kuasa-Mu sehingga daerah kami bersama kami warga masyarakat yang di dalamnya terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Pemerintah Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Sangihe, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, bersama seluruh jajaran pemerintahan di daerah ini Tuhan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW, semuanya diberi Tuhan roh hikmat daripada Tuhan sendiri, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai pemerintah daerah ini yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalamnya, bahwa kesejahteraan bagi kami warga masyarakat, ada ucapan syukur yang dipersembahkan pada Tuhan. Di kesempatan di pagi hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, secara khusus mereka yang ada dalam perawatan di rumah sakit, bahkan dimanapun juga berada. Tuhan kiranya melawat mereka semua, dan dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan, dan dalamnya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Berkati tenaga medis yang penuh dengan kasih melayani warga masyarakat di bidang kesehatan. Berkati hamba-hambamu dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi pihak RI Tahuna yang dengan tekun tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya, memberikan informasi yang benar kepada kami warga masyarakat daerah ini. Berkati para hambamu dengan keluarga masing-masing, biar kami boleh melihat dan menikmati kasih sayang Tuhan. Dalamnya juga ada ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami di pagi hari ini. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
1: Pendengar RRI program Satu Tahuna, demikian untuk kebersamaan kita dalam renungan pagi dan mutiara pagi di hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Gideon Tendayuni pagi hari ini menambah semangat untuk menjalani hari ini, dan tentulah lebih berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala tugas dan pekerjaan di sepanjang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi dia tidak terbatas sonasi, tetapi yang penting orang tua siap untuk membawa putra-putrinya untuk dimasukkan di sekolah luar biasa.
2: Untuk tahun lalu sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies.
3: Inilah warta berita Kamis 9 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Sekolah luar biasa tidak mengenal sonasi, yang penting orang tua siap membawa anak-anaknya untuk dimasukkan di sekolah luar biasa. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala SLB Kasih Bunda Tahuna, Dr. Anda Jenny Tingginehe, MPD, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Iya, baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Kasih Bunda Tahuna, Dr. Anda Jenny Tingginehe, MPD. Iya, Ibu Jenny, untuk di SLB, sistem penerimaan murid baru seperti apa, Bunda?
1: Jadi karena ini anak-anak berkebutuhan khusus, maka di Kabupaten Sangihe ini hanya ada dua SLB yang sudah benar-benar beroperasi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sementara ada satu juga di Tabukan Utara, mungkin baru akan mulai. Jadi dia tidak terbatas sonasi. Tetapi yang penting orang tua siap untuk membawa putra-putrinya untuk dimasukkan di sekolah luar biasa.
4: Ya, Ibu Jenny, apakah SLB sama dengan sekolah umum? TK, SD, SMP, SMA atau seperti apa?
1: Untuk penerimaan tentu mulai dari SD. Karena SLB melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 3 level, yaitu SD, SMP dan SMA. Kadang ada siswa yang sudah SMP tetapi ternyata anak ini berkebutuhan khusus, mereka pindah ke SLB. Bahkan ada SD yang sudah kelas 4, kelas 3, kelas 2, tetapi mereka ternyata anak berkebutuhan khusus, mereka juga tetap diterima. Tapi pada dasarnya tetap mulai dari kelas 1 SD. Oke.
4: Iya. Terkait dengan tenaga pendidik, mencukupi atau masih kurang?
1: Untuk tenaga pendidik memang sangat terbatas, sangat kurang, karena itu harus mereka yang punya basic pendidikan luar biasa. Dan itu sangat terbatas karena memang lulusan dari jurusan ini sangat kurang. Jadi sementara kami merekrut guru-guru yang dari sekolah jurusan umum, tapi basic sarjana pendidikan.
4: Iya, baik. Terima kasih, Ibu Jenny Tingginehe, MPD. Terima kasih.
1: Iya.
4: Ya, demikian wawancara kami dengan Dr. Anda Jenny Tingginehe, MPD, Kepala SLB Kasih Bunda Tahuna. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Sejak tahun lalu sampai saat ini, Kabupaten Sangihe baru satu kasus gigitan rabies.
2: Untuk tahun lalu sampai dengan tahun ini itu baru satu kasus gigitan rabies.
4: Zoonosis, penyakit menular secara alami, dapat berpindah dari hewan ke manusia. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe, Yus Ontoni, ketika diwawancara RRI terkait Hari Zoonosis Sedunia yang diperingati setiap 6 Juli. Ia mengatakan, zoonosis disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Penyakit zoonosis merupakan ancaman global karena sebagian besar penyakit infeksi baru pada manusia berasal dari hewan. Cara penularannya melalui kontak langsung dengan hewan. Sementara itu, rabies adalah penyakit infeksi virus bisa merusak otak dan saraf.
2: Virus penyakit ini biasanya ditularkan melalui gigitan, cakaran, dan ataupun air liur hewan yang terinfeksi.
4: Lanjut dikatakannya, sampai saat ini di Indonesia tahun lalu masih banyak kasus rabies. Tapi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejak tahun lalu sampai saat ini baru satu kasus gigitan rabies di Kecamatan Tahuna Barat. Namun, kasus ini sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe menghadirkan aplikasi Senter TB untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan penyakit tuberkulosis.
5: Nah, pada aplikasi Senter TB ini, dia punya 4 fitur utama.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadirkan aplikasi Senter TB yang dirancang memperkuat pengawasan kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan penyakit tuberkulosis melalui sistem digital terpadu modern. Hal itu disampaikan Dr. Henry Pasandaran saat mempresentasikan aplikasi proyek perubahan Senter TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel belum lama ini. Menurutnya, aplikasi tersebut memiliki fitur utama Electronic Directly Observed Treatment atau EDOT, yaitu sistem pengawasan minum obat secara langsung berbasis digital yang memudahkan pemantauan setiap hari pada pasien. Seluruh informasi pasien direkam dalam dashboard dan dapat diakses seluruh masyarakat yang ingin mengetahui informasi perkembangan pasien positif, pengobatan, informasi kesembuhan, kasus baru, maupun perpindahan pengobatan.
5: Nah, pada aplikasi Senter TB ini, dia punya 4 fitur utama. Fitur yang pertama adalah Electronic Directly Observed Treatment atau disingkat EDOT, pengawasan minum obat secara langsung. Nanti semua pasien yang minum obat akan mengupload video maksimum 30 detik dan diupload di aplikasi, dan dia langsung terbaca pada semua stratifikasi. Dinotifikasi oleh kader TB, petugas tingkat puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan, serta direkam langsung di dashboard yang akan nanti bisa diakses oleh pimpinan daerah termasuk Pak Bupati, Sekda, bahkan Ketua Dewan. Bisa mengakses real time, hari ini berapa pasien TB yang positif, berapa yang diobati, berapa yang meninggal, berapa pasien baru, berapa yang pindah.
6: Dr. Henry berharap pemantauan digital melalui Senter TB dapat meningkatkan kepatuhan pasien, menekan angka putus berobat, serta mengembalikan keberhasilan pengobatan tuberkulosis mencapai target nasional kembali. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Sangihe Dr. Henry Pasandaran menjelaskan capaian penemuan kasus tuberkulosis hingga saat ini mencapai 95%.
5: Pengobatan agak menurun, dalam 4 tahun terakhir cenderung menurun angka kesembuhannya dari 95 menjadi 87%.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Henry Pasandaran menjelaskan pencapaian penemuan kasus tuberkulosis hingga saat ini telah mencapai sekitar 95% di daerah Sangihe. Hal itu dikatakan Dr. Henry Pasandaran saat mempresentasikan aplikasi proyek perubahan Senter TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel belum lama ini. Meski penemuan kasus tergolong tinggi, keberhasilan pengobatan tuberkulosis justru mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama seluruh tenaga kesehatan. Menurut Dr. Henry, angka keberhasilan pengobatan yang sebelumnya mencapai sekitar 95%, kini menurun menjadi sekitar 87% akibat tingginya pasien putus berobat atau lost to follow up.
5: Dapat kami jelaskan kepada pimpinan bahwa Senter TB ini dikembangkan dalam dasar bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya dari sisi penemuan kasus kita cukup berhasil Bapak Bupati, mendekati 95%. Namun demikian kualitas pengobatan agak menurun, dalam 4 tahun terakhir cenderung menurun angka kesembuhannya dari 95 menjadi 87%. Penyebabnya adalah tingginya angka putus berobat atau loss to follow up.
6: Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam mewujudkan target eliminasi tuberkulosis karena pasien yang menghentikan pengobatan berisiko mengalami kekambuhan, penularan, serta munculnya resistensi terhadap obat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Sekolah luar biasa tidak mengenal zonasi, yang penting orang tua siap membawa anak-anaknya untuk dimasukkan di sekolah luar biasa. Sejak tahun lalu sampai saat ini, Kabupaten Sangihe baru satu kasus gigitan rabies. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, di Susana pagi ini yang sudah memulai aktivitasnya masing-masing atau dalam perjalanan atau bahkan persiapan diri untuk melakukan aktivitas di hari ini, kami terus menemani Anda dan kami juga akan mengupdate situasi terkini di beberapa lokasi di Kabupaten Kepulauan Sangi, khususnya di Kota Tahuna dan sekitarnya, bersama dengan para reporter kami yang akan melaporkan secara langsung situasi yang sudah situasi terkini di Kota Tahuna sekitarnya tentang aktivitas dan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Pangkal Kaya, Rajin Pangkal Pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

0: Pendengar RRI, program Masa 1 Tahun. Sebelum kita lanjut untuk dengarkan persembahan lagu untuk menambah semangat aktivitas di hari ini, kita akan mengupdate situasi terkini aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih khusus yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Lengkapnya informasi ini akan dilaporkan oleh reporter kami, Alexander Dalengkade. RRI Pro
1: 1, laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Iya, Bapak Iki Sumiati, Mila juga mendengar. Hari ini Kamis 9 Juli 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada hari ini satu kapal tiba dari Manado. KM Mercy Teratai, luar biasa. Satu kapal, jadi ini diperkirakan penumpang mendekati hampir 700-an. Ya, karena tadi embarkasi penumpang, kami hitung tadi sekitaran 32 menit. Ya, penumpang turun dari kapal. Ini pun masih ada penumpang yang turun ini. Dan sekarang ini aktivitas buru bagasi, buru pasar ini. Jadi pasar Toe, pasar Peta, Tamako ya. Ini luar biasa ini, barang-barang penting strategis, serba rempah, bawang putih, bawang merah, dan sayuran juga pangan lokal. Ini tadi kayak mana ada ubi cukup banyak ini, baik di pasar Toe. Pasar Toa ini ada 6 kendaraan, pasar Peta 3, pasar Tamako 3 kendaraan, juga pasar Manalu. Ini sementara kegiatan pemuatan barang-barang yang dipesan oleh pedagang pengusaha. Dan di ini semua kapal ini tambat di pelabuhan kargo, karena di pelabuhan rakyat ini sementara rehabilitasi dermaga. Dan di depan ini ada kapal Sabuk Santara 95. Ada juga kapal sabuk 109 yang sementara berlabuh di kolam pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan hari ini, dua kapal yang akan berangkat. Dengan 10 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E, dan malam hari satu kapal ke Manado, yaitu KM Mercy Teratai. Cuaca emang tadi hujan, tapi ini sudah berhenti, dan ini tidak akan mengganggu aktivitas di sepanjang hari ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

Program 1 tahun. Nah, informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan tangan setelah merayakan kemenangan Inggris atas Meksiko. Insiden tak terduga terjadi saat momen kebahagiaan tim. Henderson mengalami cedera saat mencoba meloncati a board di pinggir lapangan. Malang bek Brentford ini terjatuh dan mencederai lengan tangannya. Henderson harus ditandu keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit. Cederanya membuat Thomas Tuchel kehilangan pemain berpengalaman Inggris. Tuchel mengaku ini adalah kehilangan besar untuk Inggris. The Three Lions harus menjalani babak perempat final tanpa mantan kapten tim Liverpool. Kini gelandang Inggris ini menjalani peran sebagai pemimpin tim yang tak bermain usai menjalani operasi. Henderson juga sudah kembali bergabung dengan timnas. Mantan pemain Liverpool ini akan terus menginspirasi rekan-rekannya yang sedang bersiap menghadapi Norwegia di babak perempat final. Sementara itu, pendengar, timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini. Awalnya Jordan Strand Leansen demam, lalu sejumlah anggota timnas Norwegia itu batuk dan tidak enak badan. Norwegia akan menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium Minggu nanti, 12 Juli 2026. Timnas Vikings tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brasil 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir pada 1998. Norwegia tentu bertekad untuk terus mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris. Namun Stel Solbakken di daerah masalah terkait kebugaran para pemainnya jelang hadapi timnas Tiga Singa. Skuad Norwegia di daerah wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya tidak dalam kondisi fit. Jørgen Strand Larsen awalnya sempat demam, lalu Marcus Holmgren Pedersen mengalami hal serupa. Larsen sudah fit, tapi Pedersen harus absen saat lawan Brasil. Solbakken mengungkapkan selain ada yang demam, sejumlah pemain Norwegia juga batuk dan serak. Faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan jadi sebab wabah penyakit menular menyebar di skuad Norwegia. Dan pendengar, dikatakan hal ini dikarenakan AC juga, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Selain sakit, pertandingan Norwegia versus Inggris juga diprediksi tertunda karena cuaca buruk. Setelah melewati cuaca panas, lembaga-lembaga perakiran cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir. Perubahan cuaca ini mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan Inggris versus Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland dijadwalkan dimulai tepat pukul 10 malam waktu setempat. Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya sambaran petir. Penangguhan itu diatur dalam jarak kurang dari 8 mil atau 13 km dari stadion untuk melindungi para pemain dan juga penonton.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Tertelat ke sekolah.
2: Dia
3: udah mana?
2: Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmu, mengingatkan secara strategis yang baik, rencana strategis yang baik belum menjamin keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Menurutnya, keberhasilan transformasi bergantung pada implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan organisasi. Hendrasmu mengatakan banyak organisasi memiliki visi, tujuan, dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik. Namun, lanjutnya, tidak sedikit organisasi tetap gagal mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama. Kegagalan ini diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Kondisi ini membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Ia mengatakan transformasi organisasi juga harus melibatkan seluruh insan RRI hingga tingkat satuan kerja di berbagai daerah. Pencapaian visi organisasi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan jajaran direksi maupun kepala satuan kerja. Selain itu, Dirut RRI menilai organisasi perlu menciptakan quick wins agar perubahan segera dirasakan seluruh pegawai. Ia menegaskan setiap keberhasilan harus terus diperkuat hingga menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi. Ia mengatakan perubahan yang berhasil juga harus dilembagakan menjadi kebiasaan dan tradisi di seluruh lingkungan RRI. Menurutnya, langkah ini penting untuk mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa Satu Tahuna. Kita bersama kembali dalam Kopi Pagi untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Ini kesempatan kembali dibuka untuk semua yang ingin bergabung dalam mengutarakan atau menyuarakan aspirasi, masukan-masukan, kritikan yang membangun untuk pelayanan publik dan berbagai permasalahan yang Anda hadapi. Silakan di pagi hari ini kesempatan untuk semuanya bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk kebersamaan kita dalam Kopi Pagi hingga jelang pukul 8 nanti. 0812-5503-8009. Aksi yang bisa Anda gunakan untuk line telepon untuk bergabung bersama kami dalam Kopi Pagi di edisi siar hari ini. Dan berikut kami juga akan terus mengupdate situasi terkini di Kota Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak pagi tadi.

Baik, pendengar RRI Pro 1, sambil menunggu yang mau bergabung bersama kami di sana pagi ini dalam kebersamaan kita untuk Kopi Pagi. Sekali lagi ini ruang untuk pendengar dalam menyuarakan aspirasi, kemudian masukan-masukan. Silakan Anda bersama kami di pagi hari ini di 0812-5503-8009. Baik, informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Rapat perdana panitia kejuaraan provinsi bola voli antar klub under 19 Sulawesi Utara digelar di Gavivania Tahuna Senin 6 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung ketua panitia Ferdinand Mangumbahang. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara, dijadwalkan berlangsung 19 hingga 29 Agustus 2026 di Gor Membara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ajang ini akan mempertemukan klub-klub voli U19 dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Dalam rapat perdana, panitia membahas berbagai kesiapan teknis dan non-teknis untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan kejuaraan berjalan lancar, tertib, dan sukses. Ferdinand Mangumbahang mengatakan penunjukan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tuan rumah merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Nah, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Kejuprov Bola Voli U19 sebagai ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi. Ia juga menghimbau masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik, ramah, dan penuh senyum dalam menyambut kedatangan para atlet, pelatih, ofisial, serta pendukung dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Melalui sinergi seluruh pihak, panitia optimis Kejuprov Bola Voli Antar Klub U19 Piala Gubernur Sulawesi Utara pada 19 hingga 29 Agustus 2026 dapat berlangsung sukses dan menjadi momentum yang mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tuan rumah. Baik, pendengar RRI, masih kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk Kopi Pagi, komentar opini Anda di pagi hari ini kami tunggu melalui suara Anda di pagi hari ini di 0812-5503-8009. Untuk perubahan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih maju ke depan, silakan masukkan-masukkan ide-ide Anda bisa usahakan di pagi hari ini.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya 17 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya kita sudah bersama di pagi hari ini. Di ujung telepon ada Pak Didi Bina selaku petugas pos pengamatan Gunung Api Awu. Di pagi hari ini akan mengkonfirmasi tentang terkait penurunan level aktivitas Gunung Awu. Sekali lagi, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Pak Didi Bina selaku petugas pengamat Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang penurunan aktivitas level aktivitas dari Gunung Awu. Halo, selamat pagi Pak Didi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, Pak, bisa diinformasikan kepada masyarakat tentang kondisi terkini dari Gunung Awu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan, Pak.
1: Oh iya, ya selamat pagi para pendengar. Memang untuk aktivitas Gunung Awu saat ini terhitung sejak kemarin tanggal 8 Juli 2026 pukul 13 WITA itu status Gunung Awu diturunkan dari level 3 siaga ke level 2 waspada. Kenapa kita turunkan? Karena sejak bulan Mei itu pemantauan kita khususnya gempa vulkanik itu menurun jumlah gempanya. Jadi kemarin tanggal 8 itu statusnya kita turunkan menjadi waspada. Untuk rekomendasi ke masyarakat itu agar tidak memasuki atau tidak beraktivitas dalam wilayah atau radius 3 km dari pusat kawah Gunung Awu. Dan masyarakat juga diharapkan tetap tenang dan mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Awu. Sekian, Mbak, untuk info Gunung Awu hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Didi Bina untuk informasinya di pagi hari ini. Informasi ini tentu membantu masyarakat dan dihimbau tetap juga waspada dan tetap mengikuti rekomendasi dari pihak yang berwenang. Selamat pagi Pak Didi dan selamat kembali menjalankan aktivitas.
2: Maning Mahya U Purangeng Kai Supato Wesenggesa.
3: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI, sudah 22 menit lepas dari pukul 7. Kami buka terus kesempatan untuk Anda di 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita dalam Kopi Pagi. Komentar opini pagi Anda, masukan, kritikan, membangun untuk kabupaten kepulauan ataupun pengalaman-pengalaman yang Anda jalani, alami dan tentang pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangi. Silakan pendengar Anda gunakan kesempatan yang ada untuk menyerahkan aspirasi Anda, masukan, sekali lagi kritikan yang membangun sehingga Kabupaten Kepulauan Sangi lebih baik ke depan untuk pelayanan publik. Dan untuk Anda yang baru saja monitor RRI Programa 1 Tahuna, pendengar, untuk beberapa menit yang lalu kita sudah mengupdate situasi ataupun aktivitas dari Gunung Awu yang disambungkan langsung oleh pengawat Gunung Awu, Pak Didi Bina, yang menginformasikan bahwa level aktivitas Gunung Awu diturunkan dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Ini berlangsung sejak kemarin 8 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi saat ini level Gunung Awu sudah berada pada level 2 waspada. Tentu banyak pertimbangan, banyak dasar yang sudah diambil, dilakukan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda mendengar dan bicara di RRI.
2: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik pendengar, untuk cuaca di Kota Tahuna dan sekitarnya saat ini lagi diguyur hujan, yang pastinya untuk Anda yang dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun tempat aktivitas, ya pastinya sudah mempersiapkan hal-hal yang membuat Anda lebih nyaman ketika melakukan perjalanan yang menggunakan sepeda motor, pastinya menggunakan jas hujan. Dan jangan lupa pendengar untuk membawa jaket sehingga kenyamanan dan kehangatan tetap terasa ketika berada di tempat kerja untuk menjalani hari ini di berbagai tugas dan pekerjaan. 27 menit lepas dari pukul 7, pendengar, kesempatan jangan sampai lewat. Begitu saja untuk Anda yang ingin menyuarakan aspirasi Anda, opini Anda, kemudian ada masukan-masukan, kritikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangi lebih baik ke depan. Ini waktu untuk Anda bersama kami dalam Kopi Pagi edisi hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Atau Anda punya pengalaman yang mungkin bisa dibagi dengan pendengar RRI lainnya tentang pengurusan berbagai berkas-berkas, persuratan, baik di bidang kesehatan, perikanan, atau berbagai sektor, silakan Anda berbagi sehingga mungkin dari pengalaman Anda bisa membantu pendengar RRI lainnya dalam penyelesaian hal yang sama. Di 0812-5503-8009, pendengar, waktu ini dan kesempatan untuk Anda. Dan masih bersama tim pagi hari ini, dalam Kopi Pagi di meja titipan ada Melania Dava dan saya Sumiati Maboko, masih terus menunggu kebersamaan Anda pendengar di pagi hari ini. Sebentar juga kami akan mengupdate situasi dari Pasar Towoe Tahuna untuk situasi yang sudah dilakukan masyarakat, khususnya para pedagang, penjual, pembeli yang sudah beraktivitas di sana. Akan diupdate langsung bersama reporter kami.

0: Baik pendengar, kita pilih sejenak untuk bersama lagu dari Nazaret dengan Percaya. Sayang, kita segera mengupdate situasi terkini dari Pasar Towoe Tahuna yang akan dilaporkan reporter Jumel Yohanes. Jumel, silakan.
1: Ya baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towoe Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membelikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram, bawang putih Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, ikan deho 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tude oci 7 hingga 8 ekor per tumpuk Rp50.000, ikan tuna ukuran sedang 6 ekor per tumpuk Rp20.000, ikan baby tuna per ekor Rp50.000, ikan malalugis ukuran sedang 4 ekor per tumpuk Rp20.000, ikan tuna per potong Rp20.000. Nah, ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam Rp50.000 per ekor. Telur per butir Rp2.200 dan untuk berbagi Rp58.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kilogram Rp59.000. Beras kelapa hijau 5 kilogram Rp84.000. Beras 2 merpati 5 kilogram Rp85.000, beras cumi 5 kilogram Rp87.000, beras mutiara 5 kilogram Rp85.000, beras bibir merah 5 kilogram Rp99.000, dan untuk minyak goreng, pagi ini minyak goreng curah, satu botol kecil Rp14.000, dan untuk botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Pendengar, saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna ini. Aktivitas pagi ini cukup lancar dan hari ini cuaca cukup tidak bersahabat, hujan. Namun tidak mematahkan semangat masyarakat untuk datang berbelanja di Pasar Towoe Tahuna. Demikian dari Pasar Towoe Tahuna, Sumiati.
0: Baik, Jumel melaporkan langsung dari Pasar Towoe Tahuna tentang situasi aktivitas masyarakat, para penjual, pedagang, pembeli yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing.

Baik pendengar RRI, program 1 tahun kembali dibuka kesempatan di 081255038009. Kebersamaan kita untuk kopi pagi untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Apa pengalaman Anda di hari ini, di tanggal 9 atau kemarin atau beberapa hari yang lalu? Ada pengalaman-pengalaman yang Anda alami dalam kepengurusan berbagi berkas, kemudian pelayanan di rumah sakit atau di loket-loket, pembayaran atau apa saja, silakan pendengar Anda bisa utarakan bersama kami di pagi hari ini. Mungkin dari pengalaman Anda ini bisa menjadi masukan juga buat para petugas, bahkan juga menjadi acuan, bahkan juga memberi jalan buat pendengar yang lainnya ketika mengalami masalah yang sama. Silakan di 081255038009. Sekali lagi, kopi pagi kebersamaan kita di hari ini sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, update informasi dari untuk Anda pendengar dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menerbitkan surat edaran Bupati nomor 13 tahun 2026 tentang kewajiban pemanfaatan media sosial perangkat daerah dalam menunjang program pemerintah. Surat edaran ini ditandatangani oleh PLT Bupati Kepulauan Sitaro Herenimus Makainas SE, yang tujuannya meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta mengoptimalkan penyebarluasan berbagai program dan juga kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Dari kebijakan ini, seluruh perangkat daerah didorong memiliki dan mengelola akun media sosial resmi, paling sedikit pada platform Facebook dan juga Instagram. PLT Bupati mengatakan akun ini harus menggunakan identitas resmi perangkat daerah, menampilkan logo atau identitas visual pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta dikelola secara aktif, profesional, dan juga berkesinambungan. Seluruh unggahan juga diharapkan membagikan atau share atau menandai atau tag mention akun resmi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu Facebook Pemkab Kepulauan Sitaro dan Instagram @pemkabsitaro. Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap konten yang dipublikasikan harus bersifat informatif, edukatif, akurat, mematuhi etika komunikasi publik, serta tidak mengandung unsur SARA, hoax, ujaran kebencian, maupun muatan politik praktis. Dalam pelaksanaannya, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sitaro. PLT Bupati menyampaikan seluruh perangkat daerah diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam surat edaran secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, 10 menit ke depan lagi waktu untuk Anda dalam kebersamaan kita untuk Kopi Pagi, dalam menyuarakan aspirasi, kemudian opini Anda, masukan, kritikan yang membangun dalam pelayanan publik untuk Kabupaten Kepulauan Sangi juga, supaya Kabupaten Kepulauan Sangi lebih baik ke depannya lagi. Silakan di pagi hari ini masih untuk semuanya di kebersamaan kita untuk Kopi Pagi.

0: pendengar informasi untuk Anda, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Daerah Yus Charles Ontoni menyampaikan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat satu kasus gigitan hewan positif rabies sejak tahun 2025 hingga 2026. Ontoni mengatakan kasus ini terjadi di Kelurahan Hakim Bawi dan telah ditangani secara cepat oleh instansi terkait. Peristiwa yang terjadi pada 19 Mei 2026 setelah menerima laporan, petugas langsung mengambil sampel kepada hewan anjing yang menggigit korban untuk diperiksa di Laboratorium Manado. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa anjing tersebut positif rabies. Temuan ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Korban gigitan langsung mendapatkan penanganan medis melalui Dinas Kesehatan bersama Puskesmas setempat. Tindakan cepat dilakukan guna mencegah risiko penularan penyakit rabies. Dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa hingga saat ini hanya satu kasus gigit rabies positif yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sepanjang periode tahun lalu hingga di tahun ini. Meski jumlah kasus relatif rendah, pendengar masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan hewan, terutama anjing, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies. Koordinasi antara dinas terkait dan fasilitas kesehatan terus diperkuat agar setiap dugaan kasus rabies dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai standar kesehatan. Dan Yus Charles berharap partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus gigitan hewan serta menjaga kesehatan hewan peliharaan dapat membantu mempertahankan kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap terkendali dari penyebaran rabies.
1: Kopi pagi, kopi pagi.
0: Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan kita dalam Kopi Pagi di edisi hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Meski belum ada yang bergabung di suasana pagi ini, kami berharap semua permasalahan yang Anda hadapi bisa diatasi, bisa mendapatkan jalan keluar, dan yang pastinya pendengar, semoga kelancaran aktivitas dan berbagai kegiatan, kemudian berbagai hajatan Anda ataupun ada hal-hal yang memerlukan pelayanan publik, semua bisa terpenuhi. Yang pastinya tetap bersama RRI Pro 1 Tahuna untuk kebersamaan kita di kesempatan siaran hari ini. Pukul 8 kita akan bersama dengan Programa 3 Jakarta. Selamat pagi semuanya, selamat menjalani aktivitas di hari ini. Semoga semua lancar, sehat walafiat, dan yang menjadi tugas tanggung jawab bisa dilaksanakan.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor